0: Seorang hamba mula benar-benar bercakap dengan Allah dari dasar hatinya, bukan sekadar membaca doa, tetapi meluahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Kerana menjelang Arafah, ramai manusia mula sedar. Mungkin selama ini, dia selalu banyak meminta kepada dunia, tetapi terlalu sikit meminta kepada Allah. Kadang-kadang manusia hanya benar-benar mengenai Tuhan setelah hidup berkali-kali membuat dirinya jatuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan bagi kamu. Kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, Allah tidak berkata carilah manusia, carilah dunia, tetapi Allah berkata doalah kamu kepadaku. Kerana Allah tahu akan ada saat dalam hidup manusia di mana tidak ada siapa lagi mampu memahami hatinya selain Allah. Dan sebab itu, di Arafah nanti jutaan manusia akan menangis. Bukan kerana panas, bukan kerana bersempit-sempit, tetapi kerana hati mereka akhirnya benar-benar tunduk kepada Allah. Kadang-kadang doa yang paling ikhlas lahir daripada hati yang paling hancur. Rasulullah SAW bersabda, khusus untuk hari Arafah ni, Rasulullah pernah bersabda, dia kata, khairud doa, ad-doa yaumil Arafah. Dia kata, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Kenapa doa di Arafah sangat istimewa? Kerana pada hari itu manusia datang tanpa topeng. Tidak ada pangkat, tidak ada kemegahan. Yang ada hanyalah seorang hamba yang takut dosanya tidak diampunkan. Dan waktu itulah ramai manusia mula sedar. Selama ini dia terlalu yakin dengan dirinya bahawa dialah yang paling hebat, dialah segala-galanya. Rupa-rupanya dia sangat memerlukan rahmat Allah. Saya pernah melihat bagaimana seorang jemaah pada malam sebelum wukuf duduk sendirian di Masjidil Haram. Orang lain sibuk tawaf, sibuk berehat, ada yang buat persiapan untuk pergi ke Arafah, tapi dia hanya duduk memandang Kaabah sambil menangis perlahan. Dan saya datang bertanya, kenapa dek? Ya, orang muda masa tu dalam umur 20-an. Ya. Dia jawab, dia kata, ustaz, saya takut Allah tak ampunkan saya di Arafah nanti. Allahu Akbar. Saya banyak kecewakan ibu saya, ustaz. Banyak tinggal solat, ustaz. Banyak sia-siakan hidup saya, ustaz. Kemudian dia berkata lagi, saya takut kalau Allah jemput saya sampai ke Mekah, sampai ke Arafah, tetapi hati saya masih belum berubah, dia kata. Saya cakap kat dia, saya kata, percayalah, ya, kita doa lah di Arafah dengan sebaik-baiknya. Kerana ketika semua jalan tertutup buat kita, doa merubah segalanya. Dan kerana sayangnya Allah lah, maka Allah jemput dia datang dalam usia yang muda untuk melaksanakan fardu haji. Kadang-kadang yang paling ditakuti seorang hamba bukan dosa masa lalunya, tetapi takut kalau Allah tidak lagi menerima dirinya. Dan kadang-kadang manusia terlalu kecewa kerana seolah-olah dia sudah kehilangan segala-galanya. Ramai manusia yang tidak benar-benar faham betapa Allah sangat menyayangi hambanya. Menjelang wukuf ni, ramai jemaah mula merasa walaupun dirinya penuh dosa, Allah masih menyayangi. Itulah keadaan hati seorang hamba yang selama ini tersesat, jatuh, lalai dan jauh daripada Allah. Tetapi bila dia kembali menyebut nama Allah, hatinya kembali hidup. Kerana manusia yang merasa dirinya disayangi Allah akan sentiasa mempunyai harapan untuk berubah. Berapa ramai manusia hari ini hidupnya terang di luar tetapi gelap di dalam hati. Dan di Arafah nanti jutaan manusia sedang mencari cahaya itu. Cahaya apa dia? Cahaya keampunan, cahaya hidayah dan cahaya kasih sayang Allah. Ya Allah, aku terlalu penat dengan dunia. Aku terlalu banyak dosa, ya Allah. Aku terlalu banyak kecewakan-Mu. Tetapi malam ini, ya Allah, malam ini, sebelum berangkat ke Arafah, aku datang mengetuk pintu-Mu dengan hati yang benar-benar ingin kembali. Jadi Allah tidak pernah jauh daripada hamba-Nya. Yang jauh hanyalah manusia yang selalu sibuk dengan dunia. Kerana kasih sayang Allah tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Di Mekah, di rumah ataupun di hospital, di tengah malam ketika semua manusia tidur, Allah tetap mendengar. Dan siapa pun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Allahu Akbar. Ayat ini sangat besar maknanya. Ya? Maknanya tidak kira siapa pun kita, sehebat mana pun dosa kita, selama mana kita jauh daripada Allah, sebanyak mana kesilapan kita, kalau kita datang dengan hati yang ikhlas, Allah masih membuka pintu rahmatnya. Dan sebab itu banyak ulama mengatakan ada takdir yang Allah ubah dengan doa seorang hamba yang benar-benar ikhlas. Jadi kadang-kadang bukan hebatnya kata-kata dalam doa yang membuat Allah memandang kita, tetapi hancurnya hati kita ketika berdoa. Dan mungkin di Arafah nanti ada manusia yang datang membawa dosa bertahun-tahun tetapi pulang dengan jiwa yang benar-benar baru. Kerana apa? Kerana keikhlasan doa dan keagungan kasih Allah mampu merubah takdir hidup seorang hamba.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selambil perhatian terdapat kemalangan di lebuh raya LDP di kilometer 17.1 arah selatan iaitu di PJS, lorong kiri terhalang trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu di LDP trafik bergerak perlahan di Puchong Intan ke PJS, Kelana Jaya ke SS2 juga Pencala ke TTDI. Trafik juga bergerak perlahan dan kekang kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh raya Kesas perlahan dari Bukit Limau ke Highcom juga sifil ke kewajipan. Beralih ke lebuh raya Elite perlahan dari Putrajaya ke USJ, Plaza Tu Shah Alam ke susul lebuh raya NKVE juga Plaza Tu Putrajaya menghala ke Putrajaya. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hal laju yang ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Ini antara lagu yang bakal menanti anda.

0: Ya betul, kejap lagi kita akan bersiaran secara langsung di seleksi Selamat Pagi Malaysia bersama dengan host yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia, Ismail Adnan dan juga Syafiqah Ishak. Sambil itu, kita juga akan bersama dengan rakan jauh kita iaitu Selangor FM, akan bersama dengan Kedah FM, Terengganu FM untuk seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Tapi sebelum itu, sebelum kami berikan perkongsian selanjutnya kejap lagi, jom kita bersembang terlebih dahulu.
1: Sembang tu set.
0: Masakan wajib ada masa raya haji. Itu topik untuk hari ini. Amir dari Kelang, keluarga saya tak boleh tinggal rendang daging. Lagi lama panaskan, lagi sedap. Biasanya malam raya dah mula masak sebab esok memang orang ulang tambah sampai licin periuk. Okey, ini Amir Kelang. Kalau pemanggil kita di talian macam mana pula? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Habis awak.
0: Abah.
2: Saya.
0: Tahun ni berapa ekor tumbangnya?
2: Dekat surau tu, tapi dekat masjid lebah ni ada 24.
0: Hai, 24 ekor.
2: Surau sebarang mahabah ni ada 7.
0: 7. Okey, 7 ekor lembu ke unta, kambing ke macam mana?
2: Semua lembu.
0: Lembu. Okey, abah sendiri je dah berapa ekor dah? Tahu ni.
2: Tahu ni tak ada masuk apa lah.
0: Okey. Tapi bertugas sebagai sukarelawan korban lah.
2: Abah tak boleh lagi dah. Dulu memang abah tukang
0: sukarelawan. Okey. Sekarang ni dia macam sifu-sifu. Tu tolong angkat tu gantung tu. Sekejap lagi kau potong tu Razak. Jangan lupa. Macam tu lah. Dia mandu. Dia jadi mandu. Okey. Abah.
2: Dia mandu ya boleh lah.
3: Okey.
0: Makanan yang wajib ada waktu hari raya Aidiladha bagi abah.
2: Dia wajib ada rendang, lemang, ketupat. Itu mesti ada. Kuah kacang, itu mesti ada.
0: Sama je macam hari raya puasa, eh?
2: Sama ada pokok.
0: Tak ada benda yang lain sikit, Abah. Contoh macam raya puasa, dia tak ada benda tu. Tapi raya haji ni, dia mesti ada. Contohnya, dia ada puding karamel ke. Contoh, ni contoh. Kan? Ada tak, Abah? Yang lain lah.
2: Yang lain
0: ni
2: kan tak tahu lah nak buat lontong
0: lah,
2: tu tak tahu.
0: Okey, so maknanya kalau raya puasa tak ada lontong.
2: Betul.
0: Raya haji nak ada lontong pula . Okey, abang lontong abang makan dengan rendang tak, abang?
2: Masuk sikit kan.
0: Dia macam kuah lodeh makan dengan rendang. Yeah. Kalau orang belah utara, orang makan kuah lontong tu lontong je, tak masuk rendang.
3: Dia tak campur sekali.
0: Macam belah-belah sini, kan, belah Selangor, belah ke selatan ni, dia masuk kuah lodeh, masuk campur kuah kacang, masuk rendang. Masuk sambal lagi, Okey. Baik, Abah. Terima kasih, Abah, ya.
2: Selamat
0: hari raya Aidiladha.
3: Selamat raya Aidiladha juga buat Abah.
0: Alright. Assalamualaikum, Abah.
2: Waalaikumsalam. Happy Hawan.
0: Ya, itu cerita raya Abah. Dia menu dia sama je. Lemang, ketupat, rendang. Kuah kacang. Tapi saya tak dengar dodol tadi. Tapi tak apa. Kejap lagi kita sambung semula. Yang mana nak hubungi kami macam Abah tadi. Boleh? 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Topik kita hari ni, masakan wajib ada masa hari raya haji.
4: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, seperti biasa kita nak bersama dengan sahabat-sahabat kita di Slack pagi, dan kita bersama dengan tiga session ataupun tiga konti yang akan bersama dengan kita ke mana kita pada pagi ini.
1: Okey, kita nak ke Selangor FM bersama dengan DJ Awan dan juga DJ Apis. Kita ke Kedah FM bersama dengan DJ E dan juga DJ Bas, dan juga ke Terengganu bersama dengan DJ Ila dan juga DJ Sidi. Assalamualaikum. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Serentak tau, dah praktis ke tadi macam choir.
0: Tadi kata nak tanya apa tadi?
1: Nak tanya pasal ni, juadah di Aidiladha. Macam saya kalau Sabah, antaranya berasak lah. Kalau Mail tadi, dia kata dia ada, apa tadi?
0: Sebelum nak kalau hidangan
1: hidangan.
0: Rendang itik sedap juga.
1: Oh rendang itik.
3: Rendang itik.
1: Kalau dekat negeri-negeri lain macam mana pula? Kita nak mulakan bersama dengan inilah, kita pergi jauh sikit. Ganu. Okey. Ganu. Sidi ni, Sidi dengan Ila ni, apa sedapnya kat Ganu tu?
3: Okey. Okey, kalau kita dekat Terengganu ni, biasanya kita akan biasanya berasakan nasi lah.
4: Nasi. Nasi apa, Sidi?
3: Kita ada nasi dagang.
4: Semestinya di pantai timur Terengganu ada nasi dagang.
3: Kita kalau pagi-pagi hari-hari Aidiladha ni, kita akan biasanya nasi, itu menjadi agenda utama kan. Dan yang keduanya adalah daging tu sendiri.
4: Daging tu kita ada singgang daging.
3: Kan,
4: ini menu yang rare sekali dekat pantai timur
3: Sebab singgang daging ni dia jarang, dia akan ada kalau di Terengganu ataupun di Kelantan
4: sahaja. Kena cubalah tu menu raya Aidiladha. Singgang daging dia memang kita makan memang tak boleh lupa.
3: Memang padu, boh. Memang padu. Baik, boh. Okey, selagi boh. Kalau kata selagi. Kalau di Terengganu ni kita ada tupat sutung juga. Pun antara menjadi juadah juga. Itu kalau di negeri Terengganu lah.
1: Ini dia jangan cakap saja, dia kena hantar kat studio ni.
3: Tak apa. Boleh hubungi kita lah. Bagi tahu nak bila, nanti kita COD ya.
4: Tapi makan berpada-pada lah.
1: Okey, Kedah apa yang sedap kat Kedah ni? Kalau pagi-pagi raya ni, Kedah.
5: Syafiqah dengan Cik Ismail. Kalau dengar rendang itik dia, Cik Ismail. Kalau
6: marah
5: kita,
6: sungguh,
5: marah sungguh dengan rendang itik. Tapi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau di negeri Kedah ni dia ketupat palas. Ketupat palas ni dia ada dua jenis. Dia ada ketupat betina, ketupat jantan kalau orang Kedah kata.
6: Kemudian dia pula, macam orang juga lah kan?
5: Macam orang juga. Kemudian pula kalau dia orang lelaki ni, terlebih dahulu lah kita ambil permulaannya kita nak dapatkan daun palah. Daun palah ni ada setengah tempat kita tanam sendiri tau, pokok palah ni. Sebab sekarang ni kita tengok dah ada jual dah. Jadi mudah lah bagi kita. Ada juga yang kita akan ambil seminggu sebelum tu kita dapatkan di dalam hutan ya. Masuk pergi. Sebab apa? Kita kena ambil pucuk palah saja. Tak boleh ambil daun dia.
6: Daun tu dah tua.
5: Tak boleh
6: nak balik dah.
5: Memang tak boleh dah. Kemudian pula kita akan bawa balik dia tu, dia ikut kaki. Kalau daun palah ni tu kena tahu juga tu.
6: Lepas tu pas betting kat perempuan pula.
5: Selesai semua dah kita ambil dah kaum lah. Adam ni dah ambil, kita serahkan kepada kaum Hawa.
6: Kaum Hawa ambil betting tu, kuku, apa ni, buka daun. Buka daun palah 3 hari lagi kan nak raya kan. Lepas tu esok nak raya, hari ni baru buat ketupat pulut. Ketupat pulut tu tanak dulu, lepas tu kami balut lah. Sekilo ke pulut, 2 kilo ke, dia ikut lah berapa kilo nak.
5: Dia dua kali masak tau kalau nak buat ketupat pulut ni. Dua kali masak. Pertama sekali bila dah masak, dia kena airon dulu.
6: Kena airon dulu dengan santan, tabur garam sikit bagi naik lemak tu kan. Baru dia bau aroma harum tu bila bungkus dengan daun palah tu.
5: Lepas tu bau rebuih pula. Dah balut apa semua tu, dia tak boleh bagi ada bocok tau ketupat tu. Bila dah, kalau dia ada lubang sebagainya, nanti bila ayam boleh masuk dalam ketupat tu, dia tak boleh, dia lembek.
6: Dia temuak keluar kan.
5: Tak boleh.
6: Tu ketupat betina. Kalau ketupat jantan dia elok, dia boleh tahan sampai berbulan-bulan boleh makan. Bila kita frozen kan.
5: Itu berkenaan dengan dia bagi raya kita.
6: Cicah dengan apa, Ibas?
5: Cicah dengan gulai daging.
6: Gulai daging utara. Apa sedap yang mat.
5: Kalah mie tu.
6: Kalah gulai itik.
1: Sedap yang mat tu dah. Bila lelaki sembang kan, kami beli beras tapi akhirnya yang perempuan kau masak. Kami pergi ambil daun palah.
6: Biasa lah tu.
1: Perempuan juga yang menganyam. Nampak tak kerja perempuan ni banyak betul kalau pagi-pagi raya tu.
0: Tapi tapi kalau suami tu orang kata menolong lah juga dekat dapur kan. Kalau ada benda yang kurang tu boleh tolong belikan, tolong tambah ke, tolong bukan tolong tengok je.
1: Tolong bagi duit.
6: Kau nanti tolong makan Ismail.
0: Okey.
1: Selangor
0: pula. Selangor ni sebab dia macam pelbagai kan.
1: Betul.
0: Jadi apa yang orang kata pengalaman peribadi lah penyampai-penyampai kita untuk menyambut perayaan ni, hidangan-hidangan yang selalu disediakan.
3: Ya, betul. Ismail dan juga Syafiqah. Seperti Ismail dan juga Syafiqah tahulah, kita yang berada di Lembah Kelang ni kita dah biasa. Hari-hari tanpa perayaan kita akan makan English breakfast, spaghetti dan sebagainya.
6: English
3: tea sekarang. Tapi dia makan spaghetti. Dia agak berbeza lah bila musim perayaan, lebih-lebih lagi bila Aidiladha. Okey, bila Aidiladha ni kita buat cerita, dia mesti tumbal lembu. Jadi makanan berasaskan daging. Jadi yang uniknya, yang kami nak ceritakan kepada rakan-rakan kita yang berada di Kedah, Terengganu, Ismail dan juga Syafiqah, di Selangor ni dia ada sambal yang rendang yang diberi nama rendang nasib. Dalam rendang nasi tu dia ada daging, paru, limpa, hati, jantung. Dia jadi macam hari ni kalau bernasib baik dapat daging. Nasi. Kalau tak nasib baik dapat limpa, dapat jantung, gitu. Okey, selain daripada tu juga yang pengalaman saya sendiri yang uniknya di negeri Selangor ni, dia ada jus yang unik yang diberi nama jus cinta. Jus
1: lain macam.
3: Rakan-rakan Selangor ni, masyarakat yang
1: penduduk Selangor juga apa saya tak pernah dengar.
0: Dia bagi nama.
3: Tak pernah pusing tu Syafiqah. Awak tak pernah pusing sampai ke hujung tu. Sebab kalau rakan-rakan kita yang berada di Skinchan, yang berada di Kuala Selangor, dia memang sangat orang cakap menjadi menu utama. Juadah kalau hari raya tu jus cinta. Jus cinta ni adalah asam boy dan juga limau kasturi tu diperam. Kalau lagi banyak tahunnya lagi sedap.
6: Nak kena peram bertahun-tahun
3: ke? Ya.
1: Okey, yang ini dia tak ada alasan tak boleh hantar kat studio.
6: Makan tahu ni. Ini kebiasaannya kalau kita tak, tadi kita ada buka topik juga
3: okay
6: untuk pada pendengar topik yang sama. Selain untuk pagi raya, sebab kita biasa aktiviti korban ni kita lakukan selepas solat sunat.
3: Betul.
6: Jadi pada waktu sarapan tu selalunya juadahnya sama macam hari raya puasa lah. Ada impit, ada lontong, ada apa rendang.
3: Ya, itu biasalah kan.
6: Biasalah. Dan tapi kemudiannya bila dapat daging korban tu biasalah kita akan masak rendang daging, pulang, lepas tu ada daging masak hitam, ada juga gulai batang pisang campur daging korban.
3: Okey, tapi jangan lupa tu nanti kami CODkan jus cinta tu dekat studio Selamat Pagi Malaysia SPM.
1: Apis, tak ada alasan tau.
3: Sebab apa, saya dah cakap
1: awak paling dekat.
3: Tapi saya bagi peringatan, ini pengalaman saya, jus cinta ni memang sedap. Tapi kita kena ingat tau, barang tu barang perap. Saya ni biasalah baru minum, minum banyak. Orang dekat sana orang minum sikit-sikit je. Saya minum banyak. Alhamdulillah lah, dua hari saya tak bangun.
1: Okay, faham.
3: Okay, jadi kena hati-hati.
1: Macam tu.
0: Dia, saya nervous bila cerita tentang benda yang perang-perang.
1: Itu kan, dia bukan-bukan tau. Dah dia kata Selangor ni English breakfast. Macam wow.
0: Betul juga. Mungkin lah kan. Dia je lah seorang.
1: Dia je lah.
0: Dia duduk mana pula? Dia duduk ampang kan?
3: You know me right? Nampak dah keluar sikit.
1: Okay, kita nak bagi peluang lah dekat DJ-DJ setiap negeri ni. Ada sedikit ucapan untuk Aidiladha ataupun peringatan kepada mereka yang nak balik ke kampung ke Ghana. Sila.
4: Okey, Sidi. Apapun, selamat Hari Raya Aidiladha. Supaya kita berjaga-jaga dalam pengambilan makanan di Hari Raya. Jangan sampai makan banyak Nanti kolesterol pun naik.
3: Dan cerita juga, jadi apa yang jadi pada DJ Apis di Selangor tu, lepas dia bangun daripada dia tak sedarkan diri, beginilah jadinya. Itu
0: ini efek dia.
3: Jadi cerita tak, ini efek dia. Jadi apa pun sebenarnya, dalam kita macam Ila berkongsikan tadi, kita nak menjaga pemakanan itu kita kena tahu juga keadaan kita, tubuh badan kita, adakah kita boleh menerima ataupun tidak. Jadi berpada-pada lebih baik.
4: Ya, nikmati juadah, jaga kesihatan.
3: Okey, itu dari Terengganu lah.
0: Okey, terima kasih Terengganu. Seterusnya kita nak ke Kedah pula. Ada ucapan untuk pendengar-pendengar anda yang sedang mendengar pada ketika ini.
5: Okey, baik, terlebih dahulu terima kasihlah untuk Ismail Ismail dan juga Syafiqah serta semua trio kita pagi ni, Ganu dan juga Selangor FM. Jadi alhamdulillah untuk kita semua yang nak balik, nak rantau, nak balik Mai ke negeri Kedah Darul Aman ni, kita tunggu kepulangan anda semua. Dan yang pastinya balik naik bas insya-Allah selamat juga gitu, dan bas ada depan saya dan nak buat ucapan bas.
6: Dan juga bas nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Okey, balik naik bas tu kena beli tiket awal nah untuk apa ni, perkhidmatan apa, transport awam ni. Okey, dan juga selamat melakukan ibadah korban daripada Kedah FM untuk semualah.
5: Yes.
6: Semoga ibadah korban kita diterima. Amin.
5: Amin ya rabbal alamin. Seluruh InsyaAllah. Malaysia.
3: Yeah. Okey,
7: mentah-mentah nama orang tu bas, dia bas kan orang tu eh.
1: Okey, Kak Hafiz minum jus cinta ni.
3: Ya, yeah, ya, yeah, saya pun tak tahulah DJ ikut dia minum juga jus cinta, dia ada kesan sikit tu. Jadi kami dekat Selangor ni, seperti biasalah kami nak ingatkan kepada anda dan juga sahabat-sahabat kita di Kedah, di Terengganu, dan juga Syafiqah dan juga Ismail dan juga semua tim produksi, selamat pagi selamat pagi Malaysia. Kami nak ucapkan salam Aidiladha. Seperti kita sudah maklum, kalau musim perayaan kita di Lembah Kelang ni agak lengang. Semua orang pulang ke Kedah, semua orang pulang ke Terengganu. Tapi sebelum tu kita kena ingat, bila lengang je di Lembah Kelang ni, dia bukan satu lesen untuk anda beracing pula dekat tengah bandar ni. Okey? Jadi hati-hati walau di mana jua anda berada, jangan lupa untuk terus dengarkan kami di 34 stesen di RTM Selangor FM terutamanya, insyaAllah.
6: Dan untuk anak-anak rantau di kampung tu, hati-hati di jalan raya, okey? Jangan lupa saya di sini anak rantau, tak dapat balik.
3: Ya, ada muka dia, ada muka dia.
6: Okey, selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke kampung dan selamat kembali ke Lembah Kelang nanti.
3: InsyaAllah.
6: Selamat berhari raya, selamat
1: adik-adik. InsyaAllah.
7: Terima kasih insya-Allah untuk rakan-rakan penyampai kita juga, selamat pulang kalau excited, mungkin kamu
6: melamat anda di Jawa ni
7: daripada tempat anda bertugas pada ketika ini. Itu dia meriah eh, 6 orang penyampai kita hari ini memeriahkan selamat pagi Malaysia. Terima kasih ke semuanya bersama.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan kita di tepi ini, dan salam Aidiladha untuk anda. Jangan banyak sangat minum jus cinta ya, Hafiz. Kau sembang kelau di JT.
7: Okey,
1: okay, terima kasih sekali lagi Terengganu FM, Kedah FM dan juga Selangor FM. Baik, seterusnya ini kita nak ke Cerita Pagi Kelantan. Ya. Yeah.

0: Selamat pagi Malaysia. Apa-apa, kami roja di platform media sosial sebelum live di kaca TV anda. Selangor FM akan sentiasa beri yang terbaik buat anda. Selangor FM, pilihan khas tepat. Sesuanya on point dan lebih energetik. Woohoo!
1: College Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 0162143302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Susu Lebuh Raya Kesas, Alam Impian Kembang Dasyat Alam, juga Plaza Tun Sri Muda ke Susu Lebuh Raya Kesas. Beralih ke Max, belahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Mohon rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: semua jualan aplikasi Arti & Click sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kini kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen.
3: Sembang Tu Sen.
2: Masakan wajib ada masa raya haji. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Sadi.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, masakan apa yang wajib ada tu waktu raya?
4: Rendang ayam ada. Lemang ada.
2: Rendang ayam lemang. Okey.
4: Datang. Tak jemput lah kalau sudi-sudi lah.
2: Okey, ni Abang Man ni. Saya ingat Abang Sadiq tadi. Suara lebih kurang. Okey, so maknanya rendang.
4: Nampaknya wajah-wajah baru nampak ni.
2: Ya, betul. Abang Man dah lama busy now dengan kerja tu.
4: Yelah.
2: Dah baru perasan.
4: Ada tema-tema yang ada je baru tak angkat pun tak angkat tak sibuk ke sibuk tak apa
2: ini hari sibuk banyak order ini hari. Banyak order apa ingat Abang Man seorang je banyak order, kami pun banyak order ke
5: habis mami order.
4: Kalau jemput lah kalau nak makan lemang raya haji datang
2: insyaallah ini
4: kena dodol pada
2: tapi raya haji orang makan dodol ke Abang Man?
4: Ya,
2: raya haji dodol kalau jual ramai ke orang beli?
4: Datang besok pagi saya jual dodol baru. Hari ni buat dodol baru ada.
2: Okey. Baik, terima kasih Abang Man. Assalamualaikum.
4: Abang selamat bertugas ya. Dia jual baru.
2: InsyaAllah.
5: Terima kasih.
4: Abang Man lemang ni ingat ya.
2: Baik. Ingat lemang, ingat Abang Man. Alright, itu dia Abang Man yang berada di Sungai Selisik, tak silap saya yang dengarkan Selangor FM di kawasan beliau. Jadi terima kasih kepada anda yang telah pun menghubungi kita di talian. Ada komen daripada Syafiqah, bukan Syafiqah SPM tadi, tapi ini Syafiqah dari Rawang. Menu wajib rumah saya daging masak hitam. Dari kecil sampailah ke besar takkan berubah. Setiap kali makan terus teringat arwah nenek. Sebab itu adalah resipi turun-temurun.
5: Baik. Okey, ini dari Sis Nur Hidayah binti Husin. Macam biasa, okey, katanya mesti kena ada rendang daging. Raya haji saya special. Memang setiap tahun akan pergi rumah makcik. Makcik saya siap kata, jangan masak, makan kat sini. Jadi saya akan datang makan, siap bawa bekas nak tapau.
2: Cantik.
5: Itu baru afdal.
2: Itu cantik. Itu bijak tu. Jimat boleh kan? Jimat tu. Okey, Kak Zaini pula, selamat pagi. Hari raya, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Oh, dia nak cuti. Dia dah bagi tahu cuti. Sampai ini hari dia komen pun dah tak nak.
5: Nak klik kapung ke Kak
2: Zaini? Dia punya nak menunjuk yang dia balik cuti tu. Sampai dia komen ni hari pun tak nak. Padahal dia boleh je komen tu sekejap kan. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Berjalan, sihat ke?
2: Alhamdulillah, Kak Sia. Okey, Kak Sia dah tengah buat persiapan raya ke tu? Dapur semua dah potong-potong ke?
6: Dapur tak potong lah.
2: Yelah, maksudnya yelah, dia dah pandai ya sekarang. Dapur memang tak ada dipotong. Maksud saya barang-barang kat dapur tu dah dipotong ke? Itu maksud saya.
6: Yelah, belum potong lagi.
2: Oh, belum potong lagi. Okey, kalau selalunya raya pertama tu buat apa?
6: Kalau raya pertama wajib pergi ke tempat jam palas.
2: Daun palas. Daun palas jantan.

0: kat situ aku share sikit. Ha-ha. Beza dia banyak besar sangat ke?
1: Tak, kalau jantan dia dia cantik, kalau betina dia leper.
2: Oh. Maknanya yang jantan tu lebar sikit, dia besar sikit ke macam mana?
1: Ha, dia lebar sikit. Kalau kalau betina tu bila kita rebuskan dia masuk air.
0: Oh. Okay.
1: Ha, kalau jantan dia, dia jantan dia cantik. Betina tak cantik dia sebab dia leper.
0: Okey. Okay. Itu perspektif daripada Kak Siah sendirilah.
2: Dia balutan daun palah tu ada beza.
0: Sama lah. Dia tiga bucu juga kan. Ha. Dia tiga segi juga kan.
1: Bucu tapi nak kena pandai api kalau tak pandai. Dia masuk air. Jantan.
0: Oh, jantan tak boleh masuk air dalamnya.
1: Ha, ni betina yang masuk air.
0: Oh, okey, okey, okey, okey, okey. Kalau dia masuk air tu yang jadi leper tu kan?
1: Ha.
0: Faham, faham, okay. Faham. Kalau macam tu, jangan masak dalam air.
1: Kena buat ketupat ke dada air, nak makan berat.
0: Oh, betul juga. Tak boleh buat bakar.
1: Kita dah masak kan. Kalau nak bakar pun boleh, tapi memang sedap dengan ketupat bakar.
0: Oh, so maknanya bila kita dah orang panggil apa? Rebus kan? Rebus? Atau bakar dah, pula?
1: Dah rebus, dah kering. Mm-hmm. Dah kering. Besok kita bakar. Bakar.
0: Oh,
1: you love. Memang sedap,
0: Pi. Okey. Kak Siah dah bagi satu saya satu idea lah. Lepas ni saya nak buat bakar pula, eh.
2: Ketuat palas bakar.
0: Ketuat palas bakar. Kita berniaga sebelah Abang Man. Okey. Okey, lagi satu. Menu apa lagi yang wajib ada bila Hari Raya Aidiladha ni? Tak ada ke yang berasaskan daging? Orang kan waktu Raya Haji ni banyak daging.
1: Ha, daging banyak daging. Nak buat daging masak ni, masak apa? Orang kata masak daging kerutuk.
0: Daging kerutuk?
1: Ha.
0: Kerutuk utara? Oh, tu kutuk.
2: Kutuk.
0: Oh, kutuk lain.
2: Kutuk bukan
0: lain.
2: Kerutuk. Kerutuk daging.
0: Kerutuk daun kerutuk. Daging
1: kerutuk tu. Daging. Macam kari jugalah.
2: Ha, tapi dia pekat sikit kan? Kau tak silap?
1: Dia pekat sikit. Gintamannya gintam putih.
0: Dia makan dengan apa? Nasi?
1: Makan dengan nasi lah.
0: Alright. Okay. So, kita belajar tadi. Ketuk palas wajib ada dengan daging kerutuk. Baik. Terima kasih Kak Siah. Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya, ya.
0: Assalamualaikum. Okey, itu dia Kak Siah. Seorang lagi ni. Siapa pemanggil kita di talian? Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya.
3: Habis dengan awal.
0: Abang Wan, sunyi je tu. Tak ngetih ke kedai dah tutup orang balik raya ke?
3: Dah balik dah.
0: Okey, so apa plan ni? Raya ni apa resepi yang wajib ataupun menu yang wajib ada ni?
3: Rendang kerang.
2: Rendang kerang.
0: Lain. Orang banyak makan daging. Awak tiba-tiba makan seafood. Awak ni langgar hukum. Kita
3: selalu makan daging.
2: Jadi Raya Haji ni lahir lah sikit.
3: Ayam pun ada juga.
2: Baik.
0: Okay.
3: Ketupat palas mesti ada.
0: Okey. Semua orang cerita buat menu makanan lah. Tak ada pun orang nak cerita buat air minuman. Ada tak minuman istimewa bila Raya Haji?
3: Air belasah je.
0: Oh, air belasah je.
3: Air apa-apa pun boleh.
0: Janji dia lepas kat tekak tu kalau tercekik.
3: Sedap, sejuk. Okey lah.
0: Okey, okey. Tapi kena ingat tau. Abang Wan kan suka minum teh, tarik ataupun kopi kan. Kalau makan daging, elakkan minum kopi tau. Nanti dia akan jadi sakit kepala. Okey. Kalau nak minum kopi, jangan makan daging. Daging tu bagi kat saya.
2: Post kat kami pun boleh.
0: Okey, Abang Wan.
3: Makan kerang tak apa.
0: Makan kerang tak apa. Sebab dia dari laut kan. Okey, okey. Tapi lain macam eh. Rendang kerang. Okey.
3: Rendang kerang mesti ada.
0: Baik.
3: Tak banyak sikit mesti ada.
0: Tapi mahal rendang kerang.
3: Weh, RM20 sekilo.
0: Rendang kerang bukan Asia-Asia tau. Tengok je sikit je kan. Nampak macam apa benda tu.
2: Kiranya rendang kerang tu Raya Haji je lah. Raya puasa ada ke rendang kerang?
3: Raya puasa ada juga.
0: Kena ada juga. Setiap kali raya lah ni.
3: Setiap kali raya mesti ada.
0: Dia tak kisah ni. Setiap dengar je raya, tak kisah Raya Haji, Raya puasa, Christmas, Lepas Bali, semua kena setiap ada ni.
3: Tapi kalau hari biasa, hari biasa teringin nak buatlah sikit.
0: Okay.
3: Belilah sekilo ke.
0: Oh, sekilo dia punya sikit. Dia punya sikit ke makan kilo. Okeylah, Abang Wan. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okey, itu dia komen-komen daripada pendengar kita untuk topik Sembang Tusian hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi. Selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang seterusnya. Kita layan dulu lagu ini. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
0: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM yang tepat.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat

0: KVE Damansara ke Kayu Ara, Damansara Link pelahan dari Damansara Utama ke Seksyen 17, Kiara ke Semantan, Kerinci Link pelahan dari Jalan Duta ke Hartamas, Mon Kiara ke Jalan Duta, Duke pelahan dari Greenwood ke Sentul Pasar, dan akhir sekali Lebuh Raya Gatri pelahan dari Kuang ke Susu Lebuh Raya Utara Selatan, juga Plaza Tu Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dalam jam yang keempat, anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda ketika ini 9.16 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor yang berada di Kuala Selangor, Skinchan, Sabak Bernam. Terima kasih kerana memilih 100.9 MHz frekuensi kami. Kejap lagi kami akan kongsikan info-info semasa untuk anda dalam jam yang terakhir ini. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
5: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni dia? Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: King Kong, kepala hutan kau. Akulah keturunan darah.

0: Itu dah nyanyian daripada Faizah Tahir dan juga Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Dirgahayu. 9.45 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Harapnya anda dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera insyaAllah. Yang mana sekarang ini kita nak kongsikan situasi semasa jangkitan COVID-19. Dah lama kita tak dengar kan pasal penyakit ini. Dekat Malaysia kekal stabil dan menunjukkan tren penurunan ketara berbanding tahun yang lalu dengan tiada kematian direkodkan sepanjang tahun ini. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, menurut satu kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, walaupun negara jiran melaporkan peningkatan kes baru-baru ni, jumlah kes COVID-19 dalam negara sehingga Minggu Epidemiologi ME19/2026 menurun 12.6% iaitu 9,682 kes berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Meskipun terdapat peningkatan 0.7% iaitu 575 kes berbanding ME18/2026, situasi ini kekal terkawal.
0: Okey, dan hal ini kerana majoriti besar kes dilaporkan hanyalah melibatkan gejala ringan yang tidak memerlukan rawatan di hospital dan tiada sebarang kes kematian akibat COVID-19 telah direkodkan sepanjang tahun 2026 ni. Dan KKM kata, aktiviti penjujukan genomik yang dijalankan secara berterusan turut mengesan beberapa subvarian baru dalam komuniti, namun varian berkenaan tidak menunjukkan kecenderungan mencetuskan gelombang jangkitan yang serius. KKM juga akan terus memperkukuhkan saringan pengembara di pintu masuk antarabangsa dan bekerjasama dengan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS dalam aktiviti pemantauan dan kesiapsiagaan kesihatan awam bagi memastikan pengesahan awal dan tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku peningkatan risiko penularan COVID-19 dari luar negara.
1: KKM juga memaklumkan jangkitan COVID-19 kini diuruskan dalam kategori jangkitan saluran pernafasan lazim macam seperti semua biasa dan juga influenza. Jadi sehubungan tu, orang ramai disarankan agar terus amalkan penjagaan kesihatan kendiri, termasuk jaga kebersihan tangan, okey, basuh tangan macam biasa, okey, memakai pelitup muka sekiranya bergejala atau berada di kawasan yang sesak serta mendapatkan perlindungan vaksinasi. Dan pengambilan vaksin ni amat digalakkan khususnya bagi kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, individu dengan penyakit kronik, golongan imunokompromi dan juga wanita hamil bagi mengurangkan risiko komplikasi jangkitan.
0: Okey, jangan risau, perkhidmatan vaksinasi ini juga boleh didapati di klinik kesihatan kerajaan terpilih di seluruh negara. Gunakan saja MySejahtera tu. Ada lagi tak?
1: Ada. Awak pilih lagi tak?
0: Adalah. Kalau kita nak buat appointment apa-apa, dalam tu lagi betul. Senang. Okey, kita dah sampai ke penghujung tugasan kita berdua. Temankan rakan-rakan kita bermula jam 6 pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Kawan-kawan kita yang bercuti, pendengar-pendengar yang bekerja, okey, walau di mana juga anda berada, insyaAllah Selangor FM akan menemani anda selama 18 jam sehari bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah malam nanti. Okey, dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian saja sedikit berbeza.
1: Ya, betul.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida. Dan Ida akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor hari ini 25 Mei 2026. Okey. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Jadi 5 jam ini tugasan Ida pula untuk temankan anda. Kena selalu ingat, jangan rasa kesenangan, jangan rasa kesepian. Ida ada di sini untuk temankan anda. Baiklah, hari ini hari Isnin. Hari Isnin yang lebih semangat lah sebab minggu ni memang lain macam sikit. Selalunya kalau Isnin tu kita mungkin ada Mondays blue sikit kan. Dia macam berat sikit lah. Tapi Ida pasti hari Isnin hari ini yang dinanti-nanti. Sebab mungkin hari ini adalah hari yang terakhir anda bertugas untuk minggu ini. Sebab esok dah kembali, dah bercuti, dah bermula bercuti. Ataupun hari Rabu nanti, ataupun esok ambil separuh hari. Begitulah, mood-mood cuti itu dah sampai kan. Tapi apa pun, cuti-cuti juga, kerja tetaplah kena selesaikan. Layan dulu lagu ini, Syura, Kasih Tak Terjamah, Selangor FM.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
0: Maksudnya apa?
1: Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan apabila kedua-dua belah pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat.
0: Contohnya?
1: Aku dengar kau dengan Laila dah okey balik. Padahal minggu lepas gaduh besar kan?
2: Kami duduk bincang elok-elok. Akhirnya, masing-masing mengalah.
1: Baguslah tu. Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih energetic.
1: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
4: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insya-Allah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
5: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Adisyah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Luqman Faiz. Tak cukupkah bagimu? Sekarang ini membawa kita ke pukul 10.32 minit pagi. Baiklah, untuk anda yang nak beli barangan di bawah jualan Rahmah Madani, di mana anda boleh dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran, antara lokasi yang terlibat untuk 25 Mei 2026, 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Sabak, Lot 231 Jalan Kampung Tok Khalifah, juga di Don Sungai Kandis, Masjid Kota Raja, di Don Bukit Melawati, Pusat Komuniti Taman Bendahara 3, dan di Don Ijuk, Masjid Darul Ibadah. Okey, dan 3.30 petang hingga 6.30 petang di lokasi Don Lembah Jaya, Dataran Belia, Kampung Bukit Sungai Putih, dan juga di Don Batu 3, Pangsapuri, Taman Sri Rasau. InsyaAllah lagi lebih kurang sehari macam itulah. Okey, di mana hari Rabu ini insyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Pastinya anda yang belum lagi beli barangan dapur lah, nak buat rendang daging, rendang ayam, apa lagi, kuah lodeh. Kalau kita dengar tadi, teh tarik kopi O menerusi seleksi Selamat Pagi Malaysia, pastinya bercerita mengenai juadah hari raya di negeri masing-masing. Yang pastinya, Apis tadi ada berkongsi mengenai jus cinta. Dahsyat Apis eh. Aha, itulah dia. Kita carilah nanti jus cinta tu ya. Hello, saya Nil Alangkah. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
5: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
4: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
6: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
7: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
8: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
9: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
4: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
10: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
11: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Ya, itu dia daripada Ainan Tasnim bersama di Hari Raya. Okey, baiklah, sebentar lagi kita nak dengarkan. Kita akan ikuti Intai Dapur, nak tahu pengisiannya. Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi. Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Selangor FM.

0: FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Junainah M. Amin, suasana riang di hari raya. Ha, kan ada yang dah mood-mood cuti ke, mood-mood beraya ke tu. Seperti rakan kita ni, Ika, katanya selamat bertugas. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Esok Ika kerja lagi, balik kampung malam raya, cuti seminggu. Alhamdulillah, seronoknya kan. Malam raya pun kira okey lah juga tu. Tapi tak apa, sambil-sambil nak ambil mood tu, sabar. Kita okey je Ida. Kan? Sampai-sampai tu dengarkan Selangor FM. Pastinya Ida di sini untuk temankan anda. Okey? Dan sebentar lagi kita nak beri laluan untuk jendela info untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama nantikan. Layan

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang dah wawarkan kepada anda, okey. Seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Jadi sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Tuan Haji Amal Abdul Aziz, selaku pengarah MCMC Negeri Selangor. Selamat datang, Tuan. Bertemu lagi kita.
2: Ya, betul, Ji.
1: Inilah dia wajah-wajah yang sentiasa bertugas.
2: Ya.
1: Tak kira lah orang dah mood cuti, kita tetap bertugas kerana hari ini Tuan Haji nak berkongsi kepada kita semua ini mengenai media sosial, okay, ke arah persekitaran media sosial yang lebih selamat. Kan kalau kita dengar baru-baru ni pun orang kata penggunaan media sosial di bawah 16 tahun kan. Untuk kita nak mengetahui dengan lebih lanjut, okay, kita nak tahu juga Tuan Haji apakah yang dimaksudkan dengan pengesahan umur bagi pengguna bawah 16 tahun.
2: Okey, DJ Ida, terima kasih lah kerana menjemput saya semula. Saya selalu happy datang ke Selangor.
1: Alhamdulillah. Okay,
2: pengesahan umur ni ialah satu mekanisme yang kita buatkan untuk memastikan umur sebenar pengguna media sosial untuk sebelum kita bagi di mereka kebenaran untuk membuka atau menggunakan satu-satu media sosial tersebut. So di bawah pendekatan yang sama yang sama itu, kita MCMC telah menilai satu Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ataupun ONSA. Platform media sosial perlu memainkan peranan untuk memastikan kanak-kanak bawah umur tidak membuka akaun dengan sesuka hati. Tujuan utama very simple. Kerana untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko seperti bully cyber, eksploitasi seksual, grooming dan juga pendedahan kandungan-kandungan yang tidak sesuai untuk kanak-kanak ataupun yang memudaratkan.
1: Alright. Okey, Tuan. Mengapa kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan pengesahan umur bawah 16 tahun?
2: Okay.
1: Tertanya-tanya juga, Tuan, kenapa 16 tahun kan?
2: Betul. Okay. So, kita macam saya cakap tadi, remaja ni, kanak-kanak dan remaja ni pada hari ini penggunaan telefon pintar ataupun gadget boleh dikatakan semua ada.
1: Betul.
2: Mak bapak menyediakan semua kepada mereka. Kanak-kanak dan remaja kini semakin terdedah dan berisiko dalam menerima pelbagai informasi dia melalui talian. Seperti dia terdedah dengan risiko bully cyber. Dia terdedah dengan risiko penipuan, eksploitasi seksual, kemudian grooming daripada orang yang tidak dikenali dan juga pendedahan kepada kandungan-kandungan memudaratkan. So saya nak share sikit some statistik dengan DJ Ida. Pada sebanyak 1,470 hampir 71 fail CSAM telah dibuka hasil daripada Ops Pido 1.0 dengan Ops Pido 2.0 dan juga Ops Cyber Guardian di antara Disember 2024 hingga April 2026. So kita ada 3 operasi tadi dan sebanyak 3 operasi hampir 1.5 juta CSAM telah dibuka dan seramai 117 orang telah ditangkap dan 274 peranti dirampas sepanjang operasi ini dibuat. Dan dalam ini semua, sebanyak 3,093 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan di seluruh negara di antara tahun 2023 hingga tahun 2025. Dan MCMC merekodkan hampir 8,399 laporan bully cyber di antara Januari hingga Oktober tahun lepas, 2025. Ini bersamaan dengan 27 kes bully setiap hari. So perkembangan ini menunjukkan adalah satu keperluan yang mendesak untuk memperkukuhkan, melindungkan kanak-kanak dan remaja dalam talian ini. So kita rasa justru itu pengesahan umur dilihat salah satu langkah pencegahan yang terbaiklah untuk membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat bagi golongan-golongan muda dan remaja kanak-kanak ini.
1: Baik Tuan Haji, kalau kita kita sebut je 16 tahun ke bawah kan, adakah pengguna bawah 16 tahun ni diharamkan terus Tuan Haji sepenuhnya daripada menggunakan internet ataupun teknologi digital ni?
2: Tidak. Jadi sebenarnya larangan sepenuhnya adalah penggunaan internet. Ini bukan larangan sepenuhnya terhadap penggunaan internet atau teknologi digital. Pendekatan ini dipertimbangkan lebih kepada menghadkan akses pada platform media sosial, tertentu sehingga umur yang lebih sesuai. Dalam masa yang sama, peranan ibu bapa sangat penting. Ibu bapa, para pendidik, penting untuk memantau penggunaan media sosial ini kepada kanak-kanak supaya ia digunakan dengan secara lebih selamat dan bersesuaian dengan umur mereka. Penggunaan aplikasi ataupun parental control dan tetapan keselamatan sedia ada juga, ia adalah membantu untuk melindungi kanak-kanak ni ketika berada dalam talian DJ Ida.
1: Okey, baik, harap jelas. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi.
2: Boleh.
1: Okay. Kita berehat seketika. Ini dia lagu daripada Iqbal Fatana, TikTok. Sesuai, okey, dengan topik kita sekarang ni, Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 Gilang Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam jendela info. Okey, mengenai ke arah persekitaran media sosial yang lebih selamat. Baik Tuan Haji, bagaimanakah mekanisme pengesahan umur ini akan dilaksanakan?
1: Okey, ketika ini MCMC sedang melaksanakan regulatory sandbox bersama penyedia platform media sosial dan pihak industri lah bagi menilai kaedah pengesahan umur yang lebih praktikal, selamat dan berkesan. Kita bila kita ambil pendekatan ni, kita juga mengambil aspek daripada segi privacy pengguna, pelindungan data peribadi dan pematuhan kepada undang-undang yang dah memang sedia ada pun. Maksudnya apa juga pendekatan yang kita akan gunakan nanti, ia adalah perlu mudah untuk kita laksanakan tapi masih berkesan untuk melindungi pengguna muda.
0: Alright. Negara manakah yang telah melaksanakan atau sedang mempertimbangkan had umur media sosial?
1: Sebenarnya ada beberapa negara lain yang sudah mula mengambil langkah yang sama macam ini. Contohnya Australia telah meluluskan had umur minimum 16 tahun bagi media sosial yang tertentu. Negara seperti Indonesia, jiran kita, United Kingdom dan beberapa negara Eropah lain juga sedang memperkukuhkan kawalan umur serta melindungkan, memberi perlindungan terhadap pengguna yang muda. Ini menunjukkan, ini terbukti, berbilang banyak negara-negara telah mengambil kisah terhadap perkara ini. Ini menunjukkan bahawa isu keselamatan dalam kanak-kanak ini telah menjadi satu perhatian yang global, bukan sahaja dekat Malaysia sahaja.
0: Baik, untuk memastikan orang kata perkara ini dilaksanakan, maksudnya kita tak tahu juga Tuan Haji, siapakah yang bertanggungjawab nak memastikan pengguna bawah umur ini tidak membuka akaun media sosial.
1: Okey, dia kembali dengan sebab pengguna ni ialah yang muda dan media sosial ni dia bukannya yang utama-utamalah. So kita akan berikan tanggungjawab utama ni, kita beri serahkan kepada platform tersebut. Merekalah yang akan diletakkan tanggungjawab untuk memastikan bawah umur ini tidak membuka mekanisme semua. Bukannya kepada pengguna, bukannya kepada ibu bapa, kalau kawalan tu tidak datang daripada situ sendiri kan. Betul. So ini bermaksud platform perlu menyediakan satu sistem dan mekanisme yang mampu mengenal pasti umur pengguna tersebut secara lebih tepat serta mengambil langkah munasabah untuk menghalang pembuka akaun yang di bawah umur. So kegagalan platform yang tidak mengikuti bawah rangka kerja ONSA 2025 ni boleh menyebabkan tindakan pengosaksaan lah oleh MCMC terhadap platform berkaitan.
0: Okey, baik Tuan, kita nak tahu juga harapan kerajaan melalui pelaksanaan inisiatif pengesahan umur ini.
1: Okey, Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fazil sebelum ini pun pernah menegaskan bahawa pendekatan ini bukan bertujuan untuk nak hadkan kebebasan bersuara pengguna. Sebaliknya, untuk memastikan ruang digital di negara kita ini menjadi lebih selamat, khususnya kepada remaja dan kanak-kanak yang sangat-sangat mudah terdedah dengan kandungan yang tidak tidak selamat. So kerajaan berharap inisiatif ini dapat mengurangkan pendedahan kanak-kanak kepada kandungan yang memudaratkan dan mengeksploitasikan dalam talian, meningkatkan accountability platform media sosial itu pun sendiri, dan seterusnya memperkukuhkan keyakinan ibu bapa, rakyat Malaysia tentang mengenai keselamatan digital kanak-kanak, membentuk budaya penggunaan media sosial yang lebih sihat dan bertanggungjawab, ini sangat penting, dan mewujudkan satu ekosistem internet yang lebih selamat, inklusif dan seimbang untuk semua generasi muda di negara kita ini. Pendekatan ini juga selari dengan aspirasi Malaysia Madani dalam memastikan kemajuan teknologi kita digital bergerak seiring dengan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Okey, baik, selaku pengarah MCMC Negeri Selangor, mungkin ada orang kata sedikit harapan lah ataupun kata-kata akhir sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, sebab saya kira ini adalah kita kena pandang serius lah kan. Bila dah di orang kata dah ditekan kan oleh kerajaan sendiri, dan seperti yang Tuan Haji sebut tadi pun, kenapa Menteri Komunikasi kita pun dah terangkan kenapa, okey, ada sebab dia untuk melindungi juga terutama sekali remaja lah, kan Tuan Haji, silakan.
1: Kami daripada MCMC sentiasa meletakkan harapan agar persekitaran penggunaan keselamatan penggunaan digital dan internet itu adalah lebih ke arah positif dan selamat. Dan bila keadaan persekitaran yang sihat ini, ia akan membawakan kesejahteraan dan ketidak risau oleh penjaga apa. Kerana kita risau ya, anak-anak ni terdedah dengan pelbagai bentuk jenis kandungan yang dikeluarkan pada hari ini. Dia lepas hari ini, besok ada lain pula.
0: Ya, yeah, kadang-kadang macam-macam trend. Betul, dia tak sempat bernafas Tuan Haji kan.
1: Jika kita tidak mengawal ini, dia akan memberi kesan kepada generasi muda seterusnya, generasi muda yang akan menjadi bakal pemimpin-pemimpin negara kita ini atau akan yang memimpin negara ini akan menjadi menjadi kesan yang tidak baik. So kawalan dari peringkat awal ini adalah sangat penting. Dan saya mengesyorkan dan akan kita akan memberikan lebih, MCIC akan menyalurkan lebih lagi maklumat-maklumat dan informasi mengenai inisiatif kerajaan dalam mengawal penggunaan media sosial di bawah 16 tahun ini sebelum ia akan dirasmi akan dimulakan pada bulan Jun nanti, insyaAllah.
0: Okey, bulan Jun. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji Amal bin Abdul Aziz, okey, selaku pengarah MCMC Negeri Selangor. InsyaAllah Tuan Haji, mungkin selepas ini ada lagi perkara-perkara yang ingin disampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan untuk anda terus kekal stay bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita sekarang ini nak teruskan dengan P. Lama. Penyanyi yang sama dua, lagu berbeza. Jom kita dengarkan.
1: Pilih lagu mana? P. Lama.

pilihan yang kedua setelah Aku Kau Miliki. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan yang pertama tadi Sedar atau pilihan yang kedua setelah Aku Kau Miliki? Lock pilihan satu ataupun pilihan dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Misha Umar Break. Mana yang menanti untuk break? Awal lagi ni kan. Chill-chill dulu, kita santai-santai dengarkan Selangor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: College Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan
7: tepat. Kampuan, kampuan.

Buni. Ha, boleh lock pilihan satu ataupun pilihan dua. Dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita ada Ika. Pilih pilihan nombor dua. Abang Hirman kita pilihan nombor dua. Juga kita ada Kak Ruby pun pilihan yang kedua. Aha, Haziq ni pilihan yang pertama. Kita ada Ika. Oh, ada dua orang nama Ika eh. Okey, Ika pilih pilihan yang pertama. Kalau Ika tadi tu pilih pilihan yang kedua. Okey, jadi kita ada Abang Wan juga pilihan nombor dua. Terus ke undian anda. Kerana 12.30 tengah hari nanti kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi untuk pilihan. Okey, ini antara lagu baru juga di Selangor FM.

0: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya-Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelamku
4: sedalamnya. Polis entry, one to jaga.
5: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak dengarkan taklimat krisis bekalan global.
1: Teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, Permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti reserve sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5% iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7% iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50 hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi peladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil. Walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Dan sebentar tadi kita telah pun dengarkan taklimat krisis bekalan global daripada Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Terus dengarkan Selangor FM.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia daripada Iliana kau atau aku. Baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Baiklah, ini adalah hasil undian daripada anda. Lagu mana yang menang? Ya, itu dia tanda-tanda. Pilama nombor 2 setelah aku kau miliki mendahului carta hati anda hari ini. Jadi tanya untuk anda yang telah pun undi pilama kedua, okey? Jadi boleh terus join pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Kita nak belanja anda lagu penuh setelah aku kau miliki.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
6: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
7: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
6: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
8: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
9: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
10: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
11: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
6: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
12: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, itu dia daripada Siti Nordiana Angkara. Okey, sekarang ini tepat pukul 12.51 minit tengah hari. Maka dengan ini, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih, Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Olarehan Muhammad Faizwan Hakim dan Olarehan Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Olarehan Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1:27 tengah hari. Selamat tengah hari juga dia ucapkan untuk anda. Jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar saja lagi. Ini dia Syamil, berakhir kita. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Mawadah.
1: Sebab tu kalau kita pergi kubur arwah mak, arwah ayah, kalau kita bercakap, tak mustahil mereka dengar dengan sangat jelas. Sangat jelas. Dan mereka pertamanya, mereka tahu kita ziarah mereka. Ha, walaupun mungkin kalau kita gali tanah tu, mungkin dah tinggal rangka. Dah tinggal tulang belulang. Tetapi kehidupan di alam barzah, dia bukan di alam tanah. Dia berada di alam yang lain, dimensi yang lain. Cuma setiap rangka manusia, dia mempunyai attachment yang tersendiri dengan roh dia yang berada di alam barzakh, alam yang lain. Jadi kalau kita ziarah kubur pun, ya, mungkin kat situ dah rangka, tetapi rangka tadi dia ada connection, dia ada attachment dengan roh yang yang berada di alam barzakh, yang berada di dimensi yang lain. Jadi walaupun kita ziarah kubur, kita ziarah tanah, tetapi kerana attachment tersebut, mereka tahu kita ziarah mereka. Apa yang kita baca dihidangkan kepada mereka dalam bentuk hadiah kepada mereka. Apa yang kita doakan kepada mereka sampai kepada mereka. Sebab tu tak salah kalau seseorang nak berbual-bual dengan arwah mak, arwah ayah. Cucu yang ni minggu depan dah nak berlangsung walimah. Ni cucu mak yang ke-18 ni nak berlangsung. Tak ada masalah, tak ada haram, tak ada perkara yang menyalahi. Rasulullah sendiri berbicara dengan orang-orang yang dah meninggal walaupun tak dengar suara yang keluar. Kalau kita pergi kubur dengar suara, kita lah cabut lari. Tapi perkara itu tak menjadi masalah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan sahabatnya tentang tawanan perang. Baik. Perang Badar adalah perang yang official, secara official yang pertama dalam Islam. Dan yang pertama ni sahaja sudah dimenangi oleh umat Islam. Sedangkan sebelum berperang, orang-orang kafir, mereka sudah bawa mereka punya band, tepuk gendang, ahli muzik mereka, penyanyi mereka, arak mereka, bawa gendong semua daripada Mekah. Sebab mereka nampak memang orang Islam kali ini tak boleh menang kerana perbezaan angka jumlah tentera yang jauh berbeza. Sebab orang kafir dapat kumpulkan semua sekali, jumlah tentera 3 kali ganda lebih besar daripada umat Islam. Umat Islam lebih kurang dalam 313 orang. Manakala tentera kafir 1,000 orang. Jadi mereka dah happy, dah jolly, dah enjoy. Mereka sepanjang perjalanan, di mana tempat mereka berhenti rehat, mereka semua enjoy, enjoy. Memang kita menang ni. Tak ada, tak mustahil kalau dia orang boleh menang. Rupanya Allah Ta'ala hantar malaikat demi malaikat untuk menolong. Ketika orang, ada orang kafir yang dalam Badar, yang kemudian hidup, kemudian masuk Islam, dia ceritakan, aku masih ingat lagi pada peperangan Badar, aku melihat tentera-tentera yang agak ganjil dan pelik. Agak ganjil dan pelik. Aku dapat rasakan suasana yang semacam. Dan aku lihat ada beberapa daripada tentera, daripada pihak kami, iaitu waktu tu waktu kafir, ketika dia nak sedang maju mara ke arah orang Islam, tiba-tiba tangan dia terputus. Dan aku nampak yang lain tiba-tiba terpenggal. Aku tengok tak ada orang Islam pun yang dekat dengan dia. Tiba-tiba terpenggal begitu. Kalau Allah nak hantar bantuan pertolongan, Allah maha berkuasa untuk menghantarnya dalam keadaan yang luar biasa. Pertolongan Allah Subhanahu Taala. Maka tak mengherankan kenapa peperangan ini dimenangi oleh umat Islam, kerana pertolongan Allah bersama dengan mereka. Baik, setelah selesai perang, Rasulullah ingin bermusyarat dengan para sahabat. Kita nak buat apa dengan tawanan perang? Sebab ada 70 tawanan perang. 70 ni tak sempat nak lari. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat supaya setiap orang tawanan dapat menebus diri masing-masing dengan wang dan harta mereka. Supaya dengan itu orang Islam dapat memperkuat kekuatan mereka dan dibiarkan mereka bebas. Semoga di suatu masa mereka akan mendapat hidayah. Sayyidina Umar pula berpendapat supaya sekalian mereka dibunuh kerana mereka kesemuanya adalah para hulu balang dan kepala-kepala musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar yang bersifat lemah lembut itu. Rasulullah SAW pun menjalankan keputusan itu. Lantaran itu maka ayat Quran pun diturunkan menegur tindakan Rasulullah SAW itu di samping memberi sokongan kepada pendapat Sayyidina Umar supaya sekalian mereka dibunuh dengan ayat yang berbunyi, maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turid.

الرحيم. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpakan siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah sebahagian dari rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah berbunyi,

0: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukminin, orang-orang mukmin, diri dan harta mereka, dan diberikan balasan syurga kepada mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Baik, ayat Quran yang pertama tadi menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berpihak, ayat Quran berpihak kepada pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk bunuh seluruh tawanan perang tadi. Bertentangan dengan apa yang Sayyidina Abu Bakar cadangkan, supaya tawanan ini jangan dibunuh, dibiarkan hidup, dan di antara mereka siapa yang boleh bayar harta untuk tebus diri mereka, maka mereka dibebaskan merdeka. Dan Rasulullah SAW suka dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar, jadi kita tak perlu bunuh mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu Taala menghantar ayat Quran menegur tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, kerana Allah Subhanahu Taala lebih suka dengan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: Mawaddah.
1: Baik, permasalahan mungkin timbul. Bukankah Rasulullah maksum? Bagaimana Rasulullah boleh tersalah dalam mesyuarat ini? Baik. Ini adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu taala untuk mengambil pendapat daripada para sahabat. Mengambil syur, mengambil cadangan, mengambil pandangan daripada mereka. Dan Rasulullah kena putuskan. Tetapi apabila pandangan ijtihad Rasulullah itu tidak sesuai dengan yang sepatutnya, maka Allah Subhanahu taala turunkan ayat menegur Rasulullah. Dan ini tidak ada kena mengena dengan kemaksuman. Baginda tetap maksum walaupun baginda boleh tersalah dalam hal ehwal ijtihad dalam hal duniawi, tapi ia tidak menjejaskan kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah yang seperti ini pasti ada hikmah di sebaliknya yang tersirat, yang sebenarnya menunjukkan keagungan dan kemuliaan serta kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah ada nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Umar al-Khattab lah orangnya. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah kata, kalau bukan kerana Umar, boleh jadi kita semua diturunkan seksaan oleh Allah Subhanahu taala kerana keputusan yang silap. Walhasil keputusan Rasulullah telah termaterai, maka ia berlangsung seperti itu dan tidak dibunuh tawanan Badar. Baik, pengajaran dan hikmah yang dapat diambil daripada peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar mengandungi beberapa pengajaran dan petunjuk yang tinggi, di samping ianya sememang mengandungi mukjizat yang mengagumkan. Berhubungan dengan sokongan dan pertolongan Allah khusus untuk orang mukmin yang kukuh keimanannya dengan prinsip-prinsip iman yang ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas dan suruhan agama. Di sini dapat kita simpulkan pertanda dan pengajaran seperti berikut. Yang pertama, sebab pertama berlakunya peperangan Badar ini bukanlah didorong oleh semangat peperangan dan pertempuran, tetapi motif utamanya ialah menawan kafilah perniagaan Quraisy yang tiba dari Syam di bawah kelolaan Abu Sufyan yang sedang melintas di sekitar Madinah. Sebaliknya Allah SWT hendak memberikan rampasan yang lebih untuk hambanya, kemenangan yang lebih gemilang, kerja yang lebih mulia dan lebih sesuai lagi sejajar dengan tujuan yang seharusnya bagi tiap-tiap bagi individu Muslim bertindak dalam merempuh hidup seharian. Allah elakkan kafilah perniagaan sehingga tidak sampai ke tangan mereka, tetapi Allah Maha Kaya menggantikan dengan bala tentera musuh yang mereka tidak sangka-sangkakan. Ya, sebenarnya kita tahu pada asalnya Rasulullah SAW keluar daripada kota Madinah bukan untuk berperang. Mereka tak siap untuk berperang dan mereka tak membawa persiapan yang mencukupi untuk perang. Bagi dia keluar bersama kaum Muslimin adalah untuk menahan kafilah ataupun caravan rombongan Abu Sufyan yang pada ketika itu masih kafir Quraisy, yang sedang balik daripada business trip daripada Syam nak balik ke Mekah. Sebab Madinah ni berada di tengah-tengah, mereka sedang lalu di kawasan sekitar. Jadi Rasulullah ingin menahan mereka dan mengambil harta mereka kerana mereka telah merampas harta orang-orang Islam di Mekah. Jadi tit for tat, Rasulullah ingin mendapatkan pampasan ke atas rampasan yang zalim yang telah mereka buat terhadap harta orang Islam yang banyak ditinggalkan di kota Mekah. Walaupun harta yang ada pada caravan tadi tak akan dapat menyamai dengan harta yang lebih banyak yang ditinggalkan di Mekah. Tetapi Rasulullah SAW ingin menolong kaum Muslimin Muhajirin yang mereka terpaksa keluar sehelai sepinggang. Mereka berada dalam keadaan tekanan yang sangat kuat di Mekah sampai mereka tak boleh keluar dengan diwawarkan secara umum. Mereka nak berpindah ke Madinah, tak boleh. Mereka kena keluar secara sedikit orang, kena satu orang, dua orang keluar. Kalau mereka nak jumpa, mereka jumpa kena jauh daripada kota Mekah. Dan mereka tak boleh bawa barang yang besar, nanti orang Mekah dapat detect mereka nak lari daripada Mekah. Sebab orang kafir Mekah sentiasa tunggu masa yang terbaik untuk nak buat prosecution terhadap orang-orang Islam ni, ingin mengadakan perbicaraan dakwaan dan nak menindas mereka. Tapi di situlah Rasulullah kata keluar senyap-senyap daripada pintu kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi mereka tak boleh bawa harta yang begitu banyak. Kan tetapi harta mereka dirampas. Mereka buat reta mereka sendiri. Masuk rumah orang-orang Islam yang ditinggalkan, mereka rampas harta-harta ni. Jadi tujuan Rasulullah, kafilah Abu Sufyan yang lalu ambil harta mereka dan diberikan pada muhajirin yang miskin, yang mereka perlukan. Sebab mereka dah keluar sehelai sepinggang. Akan tetapi apa yang Allah aturkan sesuatu yang lebih lebih hebat lagi daripada itu, kerana orang-orang kafir Quraisy di Mekah apabila dapat tahu kafilah itu ditahan, mereka siapkan angkatan perang. Abu Sufyan dah kata jangan siapkan angkatan perang sebab kami boleh lalu kawasan-kawasan yang lebih jauh daripada Madinah. Kami boleh lalu kawasan pesisiran pantai. Abu Jahal kata tak mengapa, kita dah siap angkatan daripada Mekah, kita tetap berperang. Akhirnya peperangan meletus bukan kehendak daripada orang Islam tapi kehendak daripada orang kafir Quraisy yang mereka sebenarnya sudah sombong dan belagak yang mereka akan menang peperangan tersebut. Tapi akhirnya Allah SWT memberikan kehinaan kepada orang Islam sehingga Allah berikan kemenangan kepada orang Muslim. Yang terbunuh di situ Abu Jahal, ketua yang paling otai sekali dalam kalangan kafir Quraisy. Anak dia Ikrimah bin Abu Jahal yang selama ini menolong ayahnya menindas orang Islam. Setelah ayahnya mati, Ikrimah lebih benci lagi pada Rasulullah, lebih benci lagi pada Islam, lebih meluap semangat dia nak hapuskan bagi Nabi SAW dan Islam daripada permukaan bumi ni. Saki baki daripada hidup Ikrimah ni lepas ayah dia mati, dia kata macam mana nak bunuh Rasulullah SAW. Dia dah tak ada fikir lain sebab dia sangat sayang ayah dia, Abu Jahal. Ya. Tapi apa yang Allah aturkan untuk Ikrimah ada sesuatu yang lebih mengagumkan, kerana selepas Fatah Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dan menjadi orang yang sangat soleh. Sampai kalau orang jumpa Ikrimah ni, orang pasti nampak dia ni seorang wali Allah yang sentiasa beribadah. Kalau nak jumpa Ikrimah, kena cari kat dalam masjid sebab beliau akan sentiasa baca Quran. Dan akhirnya beliau meninggal syahid di Perang Yarmuk. Beliau telah dimuliakan oleh Allah SWT sebagai orang yang soleh. Dalam kitab sirah mengatakan sejak beliau masuk Islam, beliau tak pernah melakukan walaupun satu dosa kecil pun. Begitu soleh, begitu taat. Tetapi demikianlah bagaimana Allah menukarkan hati manusia. Allah Ta'ala boleh memalingkan mengikut kehendak yang disukai oleh Allah SWT. InsyaAllah sampai di situ kita akan sambung lagi pengajaran-pengajaran yang besar daripada Perang Badar ini pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Emilia Kendati. Sekarang ini tepat pukul 1.53 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Sambil-sambil itu, Ida juga nak kongsikan dengan anda ini mengenai versi baru WCE, app perkukuh pengalaman pengguna, di mana lebuh raya pesisiran Pantai Barat. WCE hari ini memperkenalkan versi baru aplikasi WCE app sebagai nilai tambah sekaligus memperkukuh pengalaman pengguna lebuh raya itu dengan pelbagai ciri digital yang dipertingkat. Dan pengarah urusan WCE berkata penambahbaikan aplikasi itu merupakan usaha berterusan pihaknya dalam memanfaatkan teknologi digital bagi memberi maklumat yang tepat kepada pengguna. Dan versi baharu WCE apps itu turut membantu pengguna meneroka lokasi tarikan pelancongan, mercu tanda bersejarah hotel dan restoran sepanjang jajaran WCE. Okay? Dengan hanya satu klik pada destinasi pilihan, aplikasi akan memaparkan panduan arah serta navigasi perjalanan secara terus bagi memudahkan perancangan perjalanan dan persinggahan. Okay? Dan antara ciri lain adalah termasuk paparan kamera litar tertutup CCTV di lebuh raya dengan masa nyata, kemas kini trafik, dan juga WCE Assistant berasaskan kecerdasan buatan AI serta semakkan kadar tol bagi setiap pelancaran. Jadi turut juga ditambah baik dalam aplikasi berkenaan termasuklah maklumat lokasi kawasan rehat dan rawat dan lokasi pengecas kenderaan elektrik EV. Dia macam ni, dia boleh kata semuanya ada dengan satu aplikasi. Jadi itulah, teknologi dah semakin canggih. Jadi kita sajalah yang orang kata kena pandai gunakan teknologi yang telah pun dipersiapkan kepada kita. Okay, nak dengan tak nak je lah. Ini dia, jom layan dulu daripada Naim Daniel dan juga Tuju, Adakah Engkau Menungguku. Dan nanti jangan lupa juga di jam yang terakhir ataupun di jam kelima, kita ada Hello Selangor, I Peduli Selangor FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
2: Kolej Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
3: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi si Al-Quran.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia ha, daripada Rahimah Rahim, selamat berhari raya kan. Ha, dengar-dengarnya ada juga yang hari ni ambil half day kan. Ha, balik awal sikit lah sebab mungkin nak persiapan nak balik kampung. Ha, maklumlah minggu ni dah bermulanya cuti sekolah. Ha, juga cuti panjang sikit raya haji. Okay, dan minggu depan pun kita akan menyambut hari keputeraan agung dan juga cuti umum untuk hari Waisak. Ha, jadinya cuti bersambung-sambung. Seronoklah kan, dalam pada seronok-seronok tu jangan lupa juga kena sentiasa jaga keselamatan anda lah kan. Kalau nak memulakan perjalanan tu, rancang dulu perjalanan. Kereta tu dah bawa servis ke belum? Kita nak bawa nyawa ni kan, anak-anak, isteri. Jadi semua tu anak anda kena pantau lah, okay? Dan sambil-sambil tu juga sebentar lagi kita ada Hello Selangor Air Peduli, okey. Jadi mengenai ini bersempena juga dengan orang kata raya haji kita ni kan. Nak tahu apakah pengisian yang lebih lanjut? Sebentar saja lagi. Senyum gugur di penghujung doa. Dayang Nur Faizah, Selangor FM.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini seperti yang dah wawarkan, okey, untuk setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor Ai Peduli.
1: Kekal on point di Ai Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini dah bersama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Saha, selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ida rasa dah lama dah Ida tak
2: betul
0: bertemu bual dengan Ustaz, kan?
2: Betul, lama dah.
0: Jadi petang ini alhamdulillah rezeki untuk kita bersama-sama dengan Ustaz, okay? Yeah. Dan Ustaz sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai topik Do You For Rahman. Okey, dan Ustaz, seperti yang kita tahulah, kan, umat Islam ketika ini sedang dalam musim haji. Dan pada pandangan Ustaz, bagaimana ibadah haji itu mampu mengubah kehidupan seseorang?
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala syafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Pertamanya, kita kena lihat pada hari ini. Kalau kita lihat, kita dah 8 Zulhijjah. Maknanya kita tak lama lagi orang jemaah haji ni dah menghadapi Arafah. Tapi sekarang ni ada yang membuat tarwiyah. Tarwiyah ni maksudnya sebelum ke Arafah pergi ke Mina dahulu.
0: Okay.
2: Itu baru ke Arafah. Ke Arafah lepas ke Mina. Itu yang mengambil PJH lah, yang swasta. Tapi tabung haji ni dia direct terus ke Arafah. Cuma kita ni lah, kita yang kat Malaysia ni. Kita kat Malaysia ni, kita nak ambil spirit orang PIG ni macam,
0: ya,
2: mana?
0: Betul.
2: Kan? Saya nak cerita sikit lah. Cerita kita lah, kan? Saya lah, kan? Saya pergi haji tahun 2023.
0: Okey.
2: Sebelum saya pergi haji tahun 2023, tahun 2022 tu saya masuk hospital.
0: Allahuakbar.
2: Saya masuk hospital.
0: Ujian tu,
2: Ustaz. Ujian. Ingat saya operate macam nak tekak tu, macam tonsil sikit lah.
0: Okey,
2: masa tu betul-betul sebelum nak raya korban. Kan nak raya Aidiladha lah. Aidilfitri tau, Aidiladha.
0: Itulah Ustaz, masuk-masuk tadi dah pesan kat saya. Terus saya takut saya salah cakap ke. Tapi itulah pesanan seorang Ustaz. kita ambil maklum lah.
2: Jangan pasang lagu raya Aidilfitri,
0: betul,
2: tau.
0: Betul-betul.
2: So, masa tahun 22 saya di hospital. Bila tengok orang di Arafah dan sebagainya. Yelah, antara salah satu doa mustajab ni orang yang sakit. Kita yang sakit lah, berada dalam yang dalam keadaan sakit dan kurasiat ni, kita doa, kan? Ya, saya doa lah, saya, ya Allah, berikan aku peluang rezeki tahun depan nak buat haji, kan?
0: Okey.
2: Sebab saya punya tempoh nak buat haji tu panjang lagi sebenarnya. Tapi memang rezeki tahun 23 tu saya dapat pergi haji.
0: Tu
2: saya kata tadi, kita musim haji ni, orang, yalah, saudara mara kita pergi Arafah ke, yalah, jiran-jiran kita pergi musim haji, kita kena ambil ibrah semangat orang pergi haji ni. Di situ ada doa yang mustajab. So kalau tuan-tuan yang sedang menunggu dan sebagainya, jangan lupa doa. Jangan putus asa berkaitan doa. Doa ni penting. Kalau tidak, kalau kita berputus asa dengan doa, itulah yang kita rasa, itu yang sebenarnya kita rugi. Sebab bila, yelah, tuan-tuan, kalau kita doa nak mustajab cepat, macam kita kena fikir macam ni, seolah-olah Allah Ta'ala dah tak nak dengar dah kita punya keluhan. Bila kita sentiasa berdoa dengan Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala nak dengar kita punya suara kita, rintihan kita. Sebenarnya kita kena sentiasa berdoa. Sebab itulah, dalam musim haji ni, kita kena ambil, apa nama, perlu satu bentuk perubahan yang daripada yang kurang baik jadi baik. Sebab tu, kita tengok Ida, habis je Zulhijjah ni, dia akan masuk Muharram. Sebab apa masuk Muharram? Muharram ni adalah tahun baru Hijrah. Sebab masa Zulhijjah inilah pembersihan jiwa kita. Diri kita dan sebagainya. Kalau orang pergi haji ni, balik-balik dia akan jadi orang yang suci. Macam bayi lah, baru lahir. Sebab itulah, maksudnya awal Muharram, kita dah buka sejarah baru. Kita dah buka memori baru, diari baru. Sebab itulah, kita kena ambil, apa nama, nas ibrah daripada program kita, apa, kalau musim haji ni, dunia Arafahnya, berada di Minanya. Sebab kalau berada di Arafah, kita berhimpun dengan beramai-ramai, dengan orang yang berpakaian semua sama. Kita pakailah cantik macam mana pun. Tapi di Arafah, semua pakaian adalah sama.
0: Sama.
2: Kan? Baik. Macam sekarang, Ida dengan saya, baju lebih kurang kali hijau.
0: Itulah pasal.
2: macam tahu-tahu je, kan? Tak janji. Kita tak janji. Kita tak janji.
0: Kebetulan.
2: Kebetulan. Sebab itulah saya kata tadi. So, maknanya, bila kita berada di Arafah, semua pakaian adalah sama. Dan kita punya jiwa pun adalah sama. Sebab itulah kita bila musim haji ni, kita balik daripada haji tu nanti, maka di situlah ada perubahan. Itu bagi orang haji. Bagaimana kita yang berada di Malaysia pula, kita lihat orang berada di Arafah, orang melakukan Mina dan sebagainya, kita kena ambil ibrah kat situ bahawa aku lepas ni nak berubah, nak masuk Muharram ni, nak berubah jadi yang lebih baik. Sebab tu kita kena faham kedudukan tu.
0: Baik, Ustaz, kita nak tahu juga kan, pengurusan harta dan hutang ni kenapa sering dikaitkan dengan persediaan haji?
2: Baik, sebab tu kita kena faham, bila mana melibatkan buat menunaikan haji ni, dia disebut sebagai istita'ah. Istita'ah ni maksudnya kemampuan kita. Dia bukan semestinya kemampuan, contoh kita buat contohlah suatu benda ada duit banyak, tapi kemampuan dari segi kesihatan kita tak ada, tak boleh juga. Istita'ah tu tak ada. Begitu juga dalam segi bab pengurusan harta, jika kita melalui hutang dan sebagainya kan, ada yang hutang-hutang yang perlu kita selesaikan. So maka kena selesaikan dulu sebelum kita nak menunaikan haji. Ataupun kalau kita nak menunaikan haji nanti, kita kena muhasabah balik diri kita. Harta ni berpunca daripada apa? Sumber daripada mana? Masa saya pergi haji tahun 23 tu, Ida, saya nak cerita pengalaman seronok cerita pergi haji ni.
0: Saya pun suka nak dengar.
2: Bila bila orang tengok pergi haji ni, saya rasa macam aku rasa macam baru je pergi haji kan. Tapi dah 3 tahun dah berlalu kan, lebih kurang. Masa saya dekat Mekah, satu hotel di jemaah haji tu, ada satu hotel yang premium namanya. Hotel yang premium tu semua jemaah haji Malaysia ramai kat situ. Kebetulan ada seorang jemaah haji tu, dia perasan saya, dia sebab kuliah duha. So masa kuliah duha tu, yalah bagusnya jemaah haji kita ni, dia nak isikan masa lapang tu ada kuliah duha. Dia panggil lah ustaz-ustaz yang ada yang dia orang kenal untuk buat pengisian. Sebab buat haji ni 5 hari je. 40 hari tu memang tak ada buat apa pun. Kalau pergi shopping, shopping lah. Kalau pergi Mekah lah. Sebab kita kan 45 hari kalau muasasah dan sebagainya. Ada seorang jemaah haji, dia perasan saya. Dia kata, ustaz bagilah kuliah duha. Bagilah apa kata, tazkirah sikit. Saya kata, kalau cerita bab pusaka, wasiat ibah boleh lah. Saya kata, ustaz ceritalah, benda tu ramai orang tak tahu. Saya pun bagilah, saya kata, saya tanya balik. Sajalah saya cerita, saya tanya balik, berapa ramai di kalangan kita, contoh mak kita meninggal dunia, ada barang kemas, ada rantai emas. Kemudian mak kita meninggal dunia, kita yang waris perempuan kata apa? Rantai emas, barang kemas ni hanya untuk perempuan saja, laki tak boleh pakai. So kita guna alasan tu. So kalau kita dah buat macam tu, kita menafikan hak waris-waris yang laki sebenarnya. Dan kita pula pi haji pula waktu tu. Kita bawa rantai emas, kita nilaikan dia, bawa belanja haji, buat haji dan sebagainya. Bimbang-bimbang dekat Arafah, Allah Ta'ala lontar balik amalan kita. Saya sebut macam tu, Ida. Ada jemaah haji muslimat yang menangis-nangis, rupanya ada buat.
0: Ada yang buat macam
2: ada
0: tu,
2: ada yang buat. Dia mai jumpa saya, dia kata, ustaz, menangis-nangis, macam mana ya ustaz? Saya kata macam nilah, nanti telefon waris, pertama minta halal. Kedua, balik Malaysia, ganti balik. Kalau tengok kat TikTok saya tu ada. Ada gambar-gambar suasana kita di saya buat tazkirah tu, memang ada. Memang kena hati-hatilah.
0: Yalah ustaz, kadang-kadang kita anggap benda tu macam tak ada apa-apa ustaz kan. Tapi sekecil-kecil perkara tu, kalau kalau kata memang hukumnya dosa, memang
2: tak boleh lah, tak boleh. Sebab tu kita nak buat haji ni kena harta yang halal. Bukan sumbernya sumber yang batil. Macam contoh, memanglah barang kemas tu, rantai emas mak kita punya. Tapi kita menafikan hak adik-beradik kita yang lain. Tak boleh. Melainkan kalau adik-beradik kita kata apa, yang lelaki lah kata, tak apalah, akak ambil lah, contoh kan. Masing-masing melepaskan hak. Dalam bab ilmu faraid ni disebut takharuj, melepaskan hak. So tak ada masalah.
0: Kalau macam tu tak apalah ustaz, kalau adik-beradik lain dah setuju,
2: tak ada masalah dah. Masalahnya dia buat menafikan hak waris-waris ikut suka dia. Mana boleh, tak boleh, salah. Sebab tu kena hati-hati.
0: Okey, moga kita dapat ilmu dan kita ambil ambil perkara ni, orang kata secara serius, jangan anggap benda tu perkara remeh. Dan ustaz, sebelum kita nak menunaikan ibadah haji kan, apakah persediaan? Kita nak tahu juga ustaz.
2: Baik. Bila kita nak menunaikan ibadah haji, pertama sekali persiapan rohani kita. Rohani kita, niat kita kena ikhlas betul-betul. Sebab kita ni nak buat ni, nak buat ibadah ni, nak mengadap kepada Allah Ta'ala. Dan kita nak buat ibadah ni untuk sempurnakan rukun Islam kita. Dan yang mana ibadah ini bukan semua orang dapat. Dalam sehidup sekali ni, dalam sekarang ni lah, sehidup sekali, dalam semua hidup sekali je kita dapat. Melainkan tuan-tuan ni petugas sajilah, itu mungkin banyak kali. Tapi kita ni semua hidup sekali. So persiapan rohani kita, amalan kita, yang paling penting, asas fardu ain kena ada. Mm-hmm. Sebab itulah kami masa baru ni, sebelum khusus haji perdana, kami di Majlisam Selangor bersama Tabung Haji Negeri Selangor, kita buat khusus asas fardu ain. Bersama jemaah-jemaah haji lah, yang yang bakal-bakal jemaah haji tu, kita buat. So, dekat situlah pentingnya asas fardu ain. Itu satu, berkaitan dengan rohani, ilmu agama dan sebagainya. Yang kedua, dari segi perancangan kehartaan kita lah. Sebelum kita nak meninggalkan tanah air, apa persiapan kita? Ialah bimbang-bimbang tak balik-balik, siapa nak uruskan harta kita? Kena pula anak kita bawah 18 tahun. Lagilah. Itu cerita bab haji, Ida. Bab umrah. Lepas habis musim haji, akan ada umrah. Umrah lagi ramai orang akan pergi. Tapi orang terlepas pandang. Apa perancangan harta kita dalam kita meninggalkan anak-anak kita dekat Malaysia ni? Itu kadang-kadang terlepas pandang. Ataupun kalau kita bawa anak-anak kita pergi sekali, buat umrah sekali pun, apa peranan kita sebagai mak ayah ni, perancangan harta untuk anak-anak? Kalau kita meninggal dunia, bagaimana hak anak-anak tu? Takut-takut dinafikan hak pula. Sebab tu penting perancangan harta. Tengok, kalau kita tengok balik kitab Tiga Abdul. Tahu tak kitab Tiga Abdul? Cerita Tiga Abdul.
0: Tiga Abdul, okey.
2: Sulaiman Akhlaqan. Siapa Sulaiman Akhlaqan? Iaitu Ismin Ulam Raja melantik Sulaiman Akhlaqan sebagai lawyer dia atau pegangan amanah dalam urusan harta dia. Itu yang harta dia ada dekat luar negara tu. Gostan apa stan semua tu kan. Sebab apa? Dia nampak bahawa kalau berlaku kematian kepada dia, anak-anak dia akan pasti akan uruskan harta dengan tidak baik.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Ini dia Hijaz, panggilan haji. Selamat FM.

0: Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, ha, masih lagi dalam Hello Selangor, I Peduli. Baik, Ustaz. Kita nak tahu juga, Ustaz, apakah kesan jika seseorang itu meninggal dunia tanpa membuat sebarang perancangan harta? Itulah, lagi-lagi. Yelah, Ustaz, kita pun susah nak cakap benda ni, Ustaz, kan?
1: Mati tu kita tak tahu, kan?
0: Itulah tu.
1: Kadang-kadang ada orang ingat, nanti kalau kau buat wasiat macam kau nak mati besok je.
0: Ada ayat juga macam yang tu. Ada juga kita memang biasa dengar. Kau ni kenapa ni?
1: Kau nak mati
0: lama
1: ke?
0: Lagi
1: ke?
0: Ada pula ayat macam tu.
1: Padahal
0: kan?
1: Kalau kita tak buat apa-apa perancangan pun, tetap akan meninggal dunia.
0: Betul.
1: Cuma persiapan kita tu penting. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni kena merancang. Kan? Ada satu ayat disebut apa? Kalau kita tak merancang, maka kita merancang kegagalan. Oh, itu macam lagu Too Fat ke apa? Lain macam. bukan, Malik. Kan, kalau kita tak merancang, kita merancang kegagalan. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kena merancang. Walaupun ada kadang-kadang orang kata apa, Ustaz, saya ni mana ada harta banyak sangat, hutang banyaklah. Hutanglah lagi kita kena buat wasiat. Atau kita kena buat pesanan pada waris-waris kita untuk melunaskan hutang-hutang. Sebab dalam Quran sebut, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Sebelum nak uruskan pusaka si mati, selesaikan hutang si mati. Wasiat si mati. Hutang ni hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Sebab tu perancangan ni sangat penting. Lebih-lebih lagi pula, Ida, kalau kita ada anak yang bawah 18 tahun. Saya banyak kali tekankan. Sebab apa? Sebab bila berlaku kematian, dalam kitab Fitman Haji disebut dalam bab pegangan amanah, kalau katalah contoh, kita meninggal dunia kan, si mati ni, mak ayah dia ada tak? Maksudnya, datuk kepada anak kita. So, datuk tu, kalau ada, dia menjadi pemegang amanah kepada harta anak kita. Iaitu datuk dia pegang amanah kepada cucu lah. Sebab apa kita sebut macam tu? Sebab fitrah datuk tu, dia memang sayang kepada cucu. Betul tak? Cuba kalau saya balik Kedah, contohlah kan. Saya daripada Selangor nak balik Kedah kan. Katalah, tiba-tiba saya marah anak saya depan Wan dia. Kita kena marah balik tau. Awak hamarah, awak hamarah cucu aku. Contoh. So maknanya, fitrahnya datuk dia memang sayang pada cucu. Tetapi persoalannya, kalau mak ayah kita dah tak ada, kita pun yalah dah 40-an ke, kita dah 50-an contoh kan. Mestilah mak ayah kita tak ada secara fizikal lah, secara logiknya lah kan. So siapa nak lantik, nak uruskan harta kita? Sebab tu dalam kitab pegangan, dalam kitab Fitman Haji disebut, dia boleh jatuh kepada kewajipan untuk kita melantik siapa-siapa untuk menguruskan harta anak kita. Kalau bimbang-bimbang berlaku ketidakamanahan kepada harta tersebut. Sebab tu penting. Kita tak nak nanti jadi berbalah-balah dan sebagainya lah.
0: Dan memang perkara ini memang berlaku pun, Ustaz.
1: Betul.
0: Kan? Kita memang lihat pun. Kadang-kadang sekarang ni lagi-lagilah media sosial kan. Lagi orang kata kadang-kadang mereka berkongsi tu. Takut juga bila kita tengok kes-kes sebegini kan.
1: Kadang tengok drama-drama juga kan. Sebenarnya itulah kehidupan.
0: Itulah realitinya.
1: Realitinya ada. Dalam realiti pun ada macam cerita drama. Saya tak cerita lagi. Mertua daripada neraka ada. Tahun depan kita sembang. Panjang
0: itu topik tu. Panas tu. Okey, baik Ustaz, kita nak tahu juga peranan MAIS dalam membantu masyarakat, terutama sekali berkaitan pengurusan harta Islam.
1: Baik. Tama-tamanya kepada pendengar-pendengar Radio Selangor FM, khusus kepada orang Selangor ni, sepatutnya kita kena berasa bertuah dan bersyukur sebenarnya. Majlis Islam Selangor ni antara yang majlis yang kehadapan dalam bab pengurusan harta kehartaan ni. Contoh dari segi bab urusan wasiat, urusan hibahnya, kemudian dari segi urusan pusaka. Untuk makluman pendengar-pendengar di Selangor, di Majlis Islam Negeri-Negeri, dia ada bidang kuasa. Cuma dari segi pelaksanaan, pelaksanaan kebanyakan Majlis Islam Negeri-Negeri khusus di bawah Baitul Mal, dia lebih kepada zakat. Tetapi kita berbeza di Selangor. Kita Selangor ni, Baitul Mal di Selangor menguruskan kehartaan orang Islam. Wasiat, hibah, fidyah, kafarah. Bab zakat, siapa yang uruskan? Lembaga Zakat Selangor. Macam negeri, di negeri-negeri lain, dia hanya fokus kebanyakannya zakat dan wakaf. Cuma wasiat hibah ni kurang. So maka kita lebih advance lah sebenarnya cerita. Dan untuk makluman rakyat-rakyat Selangor sebenarnya, ada juga di kalangan negeri-negeri lain yang membuat wasiat dan hibah bersama MAIS. Contoh dia bukan duduk Selangor, dia duduk Perak. Dia duduk Kelantan. Sebab di negeri Kelantan, MAIS Islam Negeri tak ada. Memang betul ada syarikat-syarikat amanah yang buat. Tetapi mereka lebih trust, percaya kepada Majlis Islam Negeri. Lebih kepada majlis agama lah kata. Kata, Ustaz, hamba ni nak buat wasiat ni. Okey, cik Kelantan sikit lah kan. Tapi Kelantan tak ada ni. Gimana ni? Kan? Kalau tengah ni, gimana ni? Kata, Selangor boleh buat, tak ada masalah. Sebab memang kalau kita lihat bidang kuasa tu di negeri Selangor. Namun, dari segi pelaksanaan je, semua negeri sama. Sebab itulah, tuan-tuan yang sedang mendengar di Radio Selangor ni, menjadi rakyat Selangor ni sebenarnya beruntung. Ya, so, kalau tak buat, pergi MAIS terus. Pergi jumpa MAIS. Ataupun tengok laman web MAIS, Majlis Islam Selangor. Sebab itulah, peranan kami ni sangat besar. Termasuk cerita pasal, tu saya kata tadi, pasal fidyah kan. Orang tak perasan. Fidyah ni apa Ustaz? Fidyah puasa ni, kalau tak puasa bayar fidyah ke? Tak. Contoh, kalau kita tak puasa bulan Ramadan yang lepas, kita ganti sekarang. Ganti. Ya. So, kita tak payah bayar fidyah. Tapi kalau kita melengah-lengahkan ganti, itu yang kena bayar fidyah. Puasa pun kena ganti juga. Contohlah kata Ida kan, umur kita masa umur 20-an, umur 20 lah, belajar kat kampus, puasa triple Y. Ya.
0: First time saya dengar triple Y.
1: Triple Y kan, ya. Lepas tu, umur kita dah 40 baru kita teringat, dulu aku masa belajar kat kampus universiti tu, ada tinggal lah 10
0: kena
1: hari.
0: Kena pula kawan pun, jomlah.
1: Ya kan. Lepas tu, kita pun teringat. Adakah cukup dengan ganti puasa saja? Tak. Kena bayar fidyah.
0: Maksudnya bila, macam ni Ustaz, nak fahamkan lagi, bila dah masuk tahun yang seterusnya. Patutnya boleh ganti tahun depan, tapi dia melengahkan sampai tahun depan lagi. Itu dah kena bayar fidyah.
1: Betul. Dia kena bayar fidyah dan kena ganti puasa. Dia bukan bayar saja, kena ganti juga. Dan kita di Selangor ni ada kadar lah. Kalau makan beras biasa, RM2. Kalau makan beras pertengahan, beras import lah, RM4.30. Kalau makan beras, kemudian mati. Basmati. RM6.30. Dah, saya pernah ada orang gaduh. Ustaz, beras mati lah. Saya kata, basmati. Beras mati. Lalu saya tunjuk, ni basmati. Dia kata beras mati. RM6.30. Beras basmati tu macam nasi Arab lah kita makan kan.
0: RM6.30. Mahal lah kan.
1: Mahal lah sikit. Tapi kadang-kadang ada juga tanya, Ustaz, saya tak makan nasi Ustaz. Saya makan western food. Aku up sikit lah RM10.
0: Saya makan pasta-pasta je.
1: Pasta-pasta je tu. Tak, dia nak tunjuk kadar ni, kadar kemampuan kita sebenarnya. So, kalau kita mampu bayar RM6.30, bayar RM6.30. Ada kat tempat taman saya tu, dia memang sakit. Dia memang tak boleh berpuasa. Sebab dia ada dialisis, dia kena buat dialisis. Setiap hari dia kena makan ubat. Dia pun cakap dengan saya juga, Ustaz, saya sepanjang bulan Ramadan ni memang saya tak puasa. Saya bayar fidyah lah. Perlu ke saya kena ganti puasa? Saya kata, tak perlu bang. Saya tanya, abang bayar berapa fidyah? Dia kata dia bayar yang paling minimum RM2. Saya kata, apa barang bang? Kita kawasan elite kot. Mana boleh RM2? Saya cakap. Saya tanya balik, abang boleh bayar tak RM10 satu hari? Boleh Ustaz? 30 hari darab RM10 pun RM300. Kan? Abang boleh bayar RM300? Boleh. Dia pun jenis orang ada duit. Bukan tak ada duit.
0: Betul-betul.
1: Kan? Makan kat Rembayung boleh. Contoh. Kan? So, maknanya, kita nak sebut dekat sini bahawa ikut kemampuan kita, kalau kita mampu bayar lebih, bayar lebih. Kalau betul-betul kita ni memang asnaf, tak boleh, tak mampu dan sebagainya, bayarlah RM2. Itu yang kadang kita kena faham. Sebab tu, pentingnya perancangan kehartaan ni, dia bukan cerita pasal harta-harta pusaka tu, Ida. Maksudnya, kalau contoh tuan-tuan buat wasiat dengan MAIS, MAIS dilantik sebagai pegangan amanah. So, bila berlaku kematian kepada kita, MAIS dia akan semak balik hutang-hutang apa yang perlu diselesaikan. Termasuk yang saya ceritakan tadi tu, fidyah, hutang dengan bank ke apa dan sebagainya. Yang tu kita akan uruskan. Sehinggalah selesainya urusan-urusan hutang tu, baki tu kita agihkan kepada waris-waris secara faraid.
0: Jelas sekali penerangan daripada Ustaz. Ustaz mungkin sedikitlah kata-kata akhir, nasihat kan. Dan juga sempena Hari Raya Aidil Adha ni Ustaz, silakan.
1: Baik, nasib baik Aidil Adha kan.
0: Saya pun risau.
1: Alhamdulillah, sidang pendengar dan matulah sekalian. Pertamanya kita nak menuju ke Hari Raya Aidil Adha ni berkaitan dengan Hari Raya Korban. Pertama kita kena lihat balik muhasabah diri kita. Apa yang telah kita korbankan untuk agama kita. Apa yang telah kita korbankan untuk pasangan kita. Apa yang telah kita korbankan untuk anak-anak kita kan. Sebab itulah Hari Raya Korban ni untuk kita sama-sama bermuhasabah. So maknanya kalau kita terlibat dengan korban, raikanlah. Jangan duduk kat rumah aja tengok TV. Kan? Maknanya musim korban ni bersama-sama dengan jemaah, ahli karyah kan. Kalau sempat kita berziarah-ziarah, ziarahlah rumah saudara mara kita. Sebab raya korban ni raya yang kata cukup terbaik. Sebab apa kita takbir raya 4 kali tau. Takbir raya tu bukannya hari apa, hari solat tu saja. Besok tu ada takbir raya lagi, lusa ada takbir raya lagi. So maknanya dekat sini lah kita kena manfaatkan sepanjang hari raya korban ni. Dan kalau katalah kita sempat bersilaturahim bersama saudara mara, silaturahim lah. Kalau ada kita melakukan kesilapan, korbankan ego kita ini. Jumpa saudara mara, bermaaf-maafan dan sebagainya.
0: Saya suka ayat ustaz tu. Terus saya pun macam tersentap juga. Betul lah tu kan, kita korbankan ego kita ustaz. Kita terlalu orang kata melangit sangat ego tu. Dan jangan ingat hari raya Aidilfitri je kita bermaaf-maafan. Tapi kita ambil juga peluang hari raya Aidiladha ni untuk memohon maaf juga. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar selaku Ketua Bahagian Dakwah dan Daerah Majlis Agama Islam Selangor. Selamat Hari Raya
1: Adha. Saya juga selamat hari raya kepada semua.
0: Ya, okey. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Ya, sekarang ini tepat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Okay, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya iaitu DJ Cempaka pula. Akan temankan anda dalam PM Lokal. Okay, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Mana yang nak balik kampung tu, hati-hati dalam pemanduan, dalam perjalanan anda. Pastikan keselamatan nombor satu. Kena tengok anak-anak, bini, isteri kat sebelah tu kan. Ida doakan juga agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Mana yang bekerja lagi, teruskan semangat untuk kerja. Ada satu hari lagi esok kan, kita sama-sama kerja. Lepas tu dah beres kerja baru cuti. Okay, assalamualaikum, bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula nak beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
5: 70-an.
6: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
5: 80-an.

Baik, itu dia lagu Senada Cinta baru saja berlalu. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Ida dan sekarang ini anda bersama dengan saya pula. Okay, saya jumpakan teman anda untuk 5 jam seterusnya dalam segmen PM Lokal 38. Okay, baiklah, hari ini hari Isnin 25 Mei 2026. Okay, mungkin ada di antara anda yang kerja separuh hari je kan hari ini dan dah mula gerak balik ke kampung sepena Raya Haji. Okay, yang tengah packing baju tu, banyak benar nak dibawa tu ye. Ada juga yang dah start gerak dari semalam lagi kan, bilalah, biasalah eh, bila nak raya ni ramai ambil peluang, nak elak jalan sesak apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan, yang sedang memandu tu berhati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, layan dulu lagu dari Ella, Layar Impian, selepas ini On To On menanti anda, Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dia cintaku sampai ke Ethiopia. Hai, kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita. Wan Kajang katanya salam selamat petang Isnin DJ Datin Sri Cempaka Happy Konti PM Lokal 38. Saya suka. Yeay, hadir. Terima kasih Wan Kajang juga. Himam Mantap pun ada juga menyapa. Terima kasih Himam Mantap di Meru Klang. Okey, kadang-kadang dalam hidup ini kan, kita mudah sangat menilai orang kan dari apa yang kita nampak depan mata.
1: On tak on.
0: Ya, itu dia on tak on. Hari ini, macam satu kisah ini, seorang pemandu e-hailing berkongsi pengalaman ambil satu apa keluarga dari pasaraya untuk balik ke rumah. Jarak nak balik ke rumah pun tak jauh pun sebenarnya kan, sekitar 3 km saja. Tapi masa keluarga tu masuk dalam kereta, dia mula rasa kurang selesa lah sebab penumpang ramai. Barang pun penuh sampai ke bonet belakang tu kan. Tambah pula ada bau barang basah macam ikan, sotong dan sebagainya lah. Anak kecil pula makan dalam kereta kan. Dalam hati dia ni memanglah dia dah mengeluh masa tu kan. Siap dia terfikirlah kenapa tak ambil six-seater je kan. Tapi sepanjang perjalanan tu, si ibu ni asyik pesan lah dekat anak. Pesan kat anak dia lah, jangan kotorkan kereta orang. Nampak kecil tapi sebenarnya penuh dengan adab kan. Tapi dan bila sampai ke destinasi, wanita tu hululah RM20 walaupun tambang sebenar lebih kurang dalam RM13 sahaja. Siap minta maaf lagi, katanya lebihan tu anggap sajalah untuk basuh kereta sebab mereka memang tak mampu nak ambil kereta lebih besar setiap minggu. Masa tu pemandu tadi tu terus rasa macam sebab kan. Dia sendiri mengakulah rasa bersalah sebab terlalu cepat menghakimi keluarga itu pada awalnya. Kadang-kadang tu kita nampak orang susah tapi kita tak nampak usaha mereka untuk tetap jaga adab kan, tetap hormat orang lain walaupun hidup sendiri di orang kata tak mudah kan. Dan mungkin itu juga satu orang kata apa dan satu kejap ya bila dia dah sampai ke destinasi kan, wanita hululah RM20 walaupun orang kata tambang RM13 saja kan. Dia siap minta maaf, katanya lebih itu anggap saja untuk basuh kereta sebab memang tak mampu nak ambil kereta lebih besar setiap minggu katanya. Masa tu pemandu tadi tu terus rasa sebab, dia sendiri mengaku sebab rasa bersalah lah sebab terlalu cepat menghakimi keluarga itu pada awalnya. Kadang-kadang tu kita nampak orang susah okay, tapi kita nampak usaha mereka tu tetap jaga adab, tetap hormat orang lain walaupun hidup sendiri tak mudah kan. Dan mungkin itu juga peringatan untuk diri kita semua, jangan terlalu cepat menilai orang hanya dari luaran saja sebab setiap orang sedang bawa beban hidup yang kita sendiri tak tahu.
2: On tak on bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
5: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
4: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
6: What? Mosquito!

0: Okey, Bella, itu dia drama band baru saja berlalu dengan lagunya Drama. Okey, sekarang 3.39 minit petang dan terima kasih yang menyapa cempaka di WhatsApp kita. Okey, 0193304425. Ada Nur Hidayah binti Husin di tempat kerja katanya. Okey, Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Dayah. Tempat kerja saya di desa Coalfield ni gelap gelita katanya. Itulah tu kan, tadi masa cempaka kat luar tadi nak masuk ke konti, nampak macam dah suasana nak maghrib dah tau. Okey, rasa macam esok nak raya ni kata Dayah. Amboi, awak ni Dayah agak-agak lah. Awak jangan macam-macam Dayah. Kita raya hari Rabu Dayah. Okey. Hirma mantap di Meru Kelang pun ada menyapa juga. Di area Meru Setia Alam katanya, Kelang Central, Kampung Budiman, Meru pun cuaca gerimis mengundang katanya. Okey. Sekian laporan cuaca. Amin. Terima kasih Hirma mantap. Dan kita nak teruskanlah untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada kumpulan Sting khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Air Mata Perpisahan. Okey, itu dia dua buah lagu daripada Sting. Lagu yang pertama, Adakah Kau Setia? Dan lagu yang kedua, Ku Sapu Air Mata Perpisahan. Okey, jom kita mulakan dengan lagu yang pertama dahulu, Selangor FM.

0: Muzik Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: tiga, empat petang.
1: Antara tumpuan hari ini, misi JSF 2.0 berjaya satukan solidariti dunia dan Palestin. Penunggang pembonceng motosikal maut dilanggar dengan kereta. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang disifatkan berjaya menyatukan solidariti masyarakat antarabangsa terhadap masyarakat Palestin walaupun delegasi kemanusiaan itu disekat dan ditahan rejim Zionis ketika dalam pelayaran menuju ke Gaza. Orang ramai yang hadir menyambut kepulangan aktivis di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 semalam berpandangan pengumuman peserta misi itu berjaya membuka mata dunia mengenai kekejaman yang dihadapi rakyat Palestin. Ahmad Azwan Ahmad Zaharuddin, 42 tahun juga berkata beliau hadir bagi memberi sokongan kepada rakannya Muhammad Farizam Rostam yang pertama kali menyertai misi berkenaan selain mengikuti perkembangan delegasi itu sejak awal pelayaran. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal di Jalan Ampang Pecah Rasa Kuala Baru awal pagi ini. Mangsa yang maut ialah penunggang motosikal yang berusia 28 tahun dan seorang pembonceng yang berusia 14 tahun. Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mutar juga berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu kira-kira pada jam 12:30 tengah malam tadi. Sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Sentosa dikejarkan ke lokasi kejadian. Komando operasi melaporkan kemalangan membabitkan sebuah kereta jenis protowajah dan sebuah motosikal. Bekas pemain bola sepak kebangsaan dan pakar motivasi dan juga merupakan seorang usahawan bergelar Datuk antara individu yang ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Ops Luzri selepas didapati melakukan kesalahan jalan raya. Bekas pemain bola sepak yang pernah beberapa kali menjuarai Liga Super itu ditahan ketika memandu kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire kira-kira jam 4 pagi semalam di sekitar Bukit Bintang. Sementara itu, pakar motivasi terbabit pula ditahan di sekitar Lembah Klang selepas memandu kereta Mercedes dengan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh selain tiada perlindungan insurans. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jasmani Syafawi juga berkata, kenderaan milik bekas pemain bola sepak itu disita selepas didapati melakukan 3 kesalahan. Antara kesalahan terbabit membabitkan tiada perlindungan insurans, LKM tamat tempoh dan lesen memandu yang juga sudah tamat tempoh. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sindiket pengedaran dadah dikenali sebagai Gen RT berjaya ditumpaskan menerusi operasi khas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN di sekitar Lembah Klang sejak 27 April lalu. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han juga berkata, sindiket itu dipercayai aktif dalam kegiatan memprosesan dan juga pengedaran dadah sejak tahun 2020. Menurutnya, JSJN menjalankan risikan terhadap kumpulan jenayah terancang itu sejak Disember tahun lalu kerana dipercayai turut terlibat dalam kegiatan jenayah kekerasan. Ibadah korban sempena Aidiladha tidak sepatutnya dijadikan simbol status atau bahan tontonan media sosial sehingga menghilangkan makna sebenar pergumanan dalam Islam. Menurut pensyarah Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Muhammad Baihaki Mat Yusnam juga berkata, tren semasa menunjukkan ada segelintir masyarakat lebih mengejar perhatian dan pengiktirafan ketika melaksanakan ibadah korban berbanding menghayati nilai ikhlas yang dituntut agama. Katanya, amalan korban sepatutnya menjadikan medan mendidik jiwa supaya lebih ikhlas, prihatin dan sanggup berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang, hujan lebat di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Gombak Petaling Sepang Lulangat Hulu Selangor Shah Alam 437, Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 439, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 437.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi

0: lebih energetik, Slang FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

Okey, baiklah, kembali bersama saya Cepa ketemankan anda dalam PM Lokal sampai jam 8 malam nanti. Itu dia Nur Amira Syahira baru saja berlalu ikan dalam kolam. Okey, 4.17 minit petang. Okey, baiklah, ramai peniaga dan penjaja sekarang ini mula rasa perubahan cara orang berbelanja sejak keadaan ekonomi makin terkesan dengan konflik di Asia Barat. Jadi ramai pengguna jadi lebih berjaga-jaga sebelum membeli. Okey, Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia iaitu Rosli Sulaiman berkata, katanya walaupun bekalan barang masih ada di pasaran, jualan peniaga semakin perlahan sebab orang ramai dah tak berbelanja macam dulu lagi. Okey, katanya kenaikan harga barang memaksa ramai peniaga ubah cara operasi harian mereka. Ada yang terpaksa kurangkan belanja jualan sampai 50% sebab permintaan makin menurun. Dalam masa yang sama juga, peniaga terpaksa beli stok lebih awal sebab bekalan daripada pembekal kadang-kadang tu tak menentu. Situasi ini dikatakan hampir sama seperti waktu pandemik COVID-19 dulu yang pernah beri kesan besar kepada peniaga dan ambil masa lama untuk pulih. Okay? Dan kita jom kita lain dahulu lagu dari ST12, Aku Masih Sayang, Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikta. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Apa hidup aku sendiri kelam kampur, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

lagu Hidup Dalam Mati Syamil baru saja berlalu. Okey, kembali bertemankan saya Chong Parker dalam PM Local. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Okey, sekarang 4:49 minit petang. Okey, baiklah, selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dan HIDS. Okey, kita jumpa di jam ketiga nanti untuk segmen Biz On Air di jam 5:15 petang. Okey, layan dahulu lagu Astrid Tentang Rasa Selangor FM.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang. Bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 1.

0: Solat Sunat dan Khutbah Aidil Adha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian Khutbah Aidil Adha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Alkur.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemankan saya Cempaka dalam PM Lokal di jam ketiga dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz on Air setiap hari kita bawakan untuk anda, okay? Dan kita bersama dengan Muhammad Bukri Osman, iaitu manager Salamah, dan juga Nur Intan Nadira Husna Ramli, iaitu selaku marketing manager Salamah. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Hai semua. Hai. Pendengar radio dan juga Cik Cempaka. Yeah. Terima kasih menemani ataupun panggil kita orang.
4: Sama-sama kasih. Macam mana hari ni datang ke konti? Teruja tak?
6: Sebenarnya untuk datang ke sini memang kita terasa teruja dan juga ada sikit gugup lah sebenarnya. Ni adalah first time.
4: Kenapa nak gugup?
5: Nervous manja orang
6: kata. Yeah, ya, nervous.
4: Saya tak makan orang.
6: Sama lah, saya tak makan orang. Tapi saya nervous.
4: Tak apa, insyaAllah akan selesa di situ.
6: Okey, insyaAllah.
4: Okey, Bella, sebelum tu boleh tak ceritakan sedikit tentang diri anda dan juga perniagaan kedai emas yang anda usahakan sekarang ini?
6: Assalamualaikum kepada semua pendengar radio Selangor pada petang ini. Terima kasih banyak yang mana yang sudi join kita punya live ataupun secara langsung lah. So saya selaku manager dekat kedai emas Salamah dekat Galaxy Ampang. Kita baru saja buka dekat situ 9.5 grand opening.
4: Oh, baru sangat
6: Baru sangat. So dalam 2 minggu 3 minggu macam itulah. So sebenarnya dekat situ kita menjual lah barangan kemas.
4: Okey.
6: Lepas tu kita ada juga menyediakan perkhidmatan untuk a suggestion dekat customer. Seandainya dia nak beli, nak buat simpanan ke, nak buat untuk perhiasan ke. So dekat situ kita menyediakan juga untuk perkhidmatan pelanggan lah lebih kurang. So dekat situ kita sebenarnya bukan sekadar menjual emas
4: saja.
6: Ya, betul. Kita sebenarnya
5: servis lah.
6: Servis. Betul.
4: Yes, macam servis. Patah ke apa ke
5: boleh.
4: Cuci ke kan?
5: Ya, betul.
4: Semua ada. Jadi macam mana tercetusnya idea ni?
6: Okey, dia dalam bidang begat ni tercetus bila saya melihat permintaan terhadap emas tinggi dan mempunyai nilai yang stabil sepanjang masa.
4: Okey.
6: Selain itu juga emas bukan saja menjadi perhiasan tetapi juga dia bentuk simpanan lah.
4: Ya, betul.
6: Sebenarnya kan kita boleh tengok daripada zaman nenek moyang ibu kita. So harga emas tu dia semakin meningkat. Mana ada menurun. So dekat situ sebenarnya emas adalah satu aset untuk kita menyimpan, bukan sekadar untuk perhiasan.
4: Betul. Jadi nak tanya sikit boleh tak, Salamah tu macam mana boleh dapat perkataan Salamah tu? Ada cerita ke di sana?
5: Tak nak asal usul lama Salamah ni. Kena Encik Bukri lah.
6: Betul lah. Pasal okay, dia sebenarnya Salamah ni kalau nak ikutkan nama tu, dia macam orang kata orang lama. Betul. Tetapi sebenarnya Salamah ni adalah ibu saya sendiri.
4: Okey, baik.
6: So sebenarnya saya ambil daripada semangat dia. Dia punya kekuatan walaupun dia bertubuh kecil, tapi semangat dia agak besar. Luar biasa lah.
4: Okey, boleh kongsikan tak sedikit tentang konsep dan keistimewaan kedai emas ni?
5: Kalau tanya pasal konsep, actually konsep kedai mas kita ni basically rata-rata buka kedai orang tahu kita nak, orang nak servis, orang nak tahu pasal servis. So specialnya kedai kita ni sebenarnya kita tawarkan design yang pelbagai. Daripada segi dia tak kisah umur, ada certain tempat dia kita based on umur, tapi macam kedai kita tak kisah umur berapa, muda ke tua ke, semua boleh dapat macam-macam design. And then paling best sekali yang special lah pasal kita ini adalah harga, harga yang berbaloi. Betul. Kita boleh tawarkan harga tu, harga yang senang kata customer pun akan puas hati. Service yang last sekali paling best, and then selalu paling kita orang dengar lah, kita orang dapat feedback daripada customer, service yang kita tawarkan adalah kita bukan sahaja menjual, tapi kita adalah orang kata macam specialist, specialist emas untuk pelanggan ni lah. Sebab kadang customer ni diorang tak ada ilmu pasal emas pun. Diorang tahu beli sahaja dan simpan, tapi tak tahu orang kata value emas, tak tahu basic knowledge pasal emas. Jadi kamilah, orang kata kitalah sebagai specialist yang akan bagi servis terbaik untuk customer. Macam tu lah.
7: Nanti untuk Raya Haji ni ada promosi tak?
5: Ada. Promosi Raya Haji sebenarnya kita dah bermula pun daripada minggu lepas. Kita tawarkan harga yang memang orang cakap orang tunggu-tunggu daripada pembukaan, yang mana kita lanjutkan semula harga emas tiada upah. Dan tak kisahlah diorang nak beli barang yang sekecil-kecil barang ataupun sebesar-besar barang, kita tetap tawarkan harga emas yang murah, trade-in yang tertinggi, dan juga harga emas tu confirm tak ada upah lah.
7: Ada yang tak mampu tu kan, macam bayar sikit-sikit, boleh ke?
5: Ansur boleh. Ansur boleh. Ansur tu pula kita, untuk ansuran pula adalah beberapa documentation yang kita perlukan. Tapi jangan risau, kalau ansuran dengan kedai kita orang semudah ABC saja.
7: Wah, ABC? Macam kedai air tu.
6: Air sepatu campur lah,
7: kan? Kita lain dulu lagu Jodoh Lebaran, Aisyah Red Noslan FM.

0: Okey, baiklah, itu dia jodoh lebaran dari Aisyah Redno baru saja berlalu. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air. Ketika ini kita bersama dengan Muhammad Bukri Osman dan juga Nur Intan Nadira Husna Ramli di Konti. Okey, baiklah, nak tanya tentang sambutan. Setakat ni sambutan macam mana?
1: Sambutan Kalau tanya sambutan, ikutkan kalau rata-rata orang tahu kedai kita orang ni memang operasi starting daripada pukul 10 pagi sampai 7 malam lah. So kalau 7 malam, basic memang 6.30 tu dah tutup shutter-shutter. Tapi since grand opening ni orang cakap, saya tak tahulah, mungkin orang Selangor ni memang pecinta emas kot. So starting daripada grand opening sampai lah ke hari ni, ke semalam lah, sampai semalam, kita orang balik pun pukul 9.30 malam.
0: Sebab murah kot di Salamah ni.
1: Murah dan ramai. Lagi satu mungkin kebetulan sebab nak raya kan.
0: Betul. Nak raya lah sikit-sikit kan. Jadi nak tanya pada Cik Buhari ni. Okay, kenapa memilih bisnes barang kemas?
2: Okay, sebenarnya untuk industri barang kemas ni, bidang ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar lah. Pasal dia permintaan dia berterusan. So emas juga dia ada nilai tersendiri. Dan juga sebenarnya untuk emas ni orang kata bila lama lagi kita simpan, lagi bernilai. Betul. Macam kita beli kereta, kalau beli hari ni, besok dah turun harga. So itu itulah menyebabkan saya memilih untuk dalam industri dalam kedai emas. Betul.
0: Nak tanya pasal modal ni, boleh ke? Modal permulaan macam mana? Kecil ke besar?
2: Okey. Kalau nak fikirkan bab modal ni, sebenarnya saya ni tak boleh nak beritahu. Tapi dah Cik Cempaka ni beria-ia.
0: Yelah, mana tahu saya mungkin, nak buka kan?
2: Mungkin apa? Pendengar pun ingin tahu. So saya buka lah sikit. Tapi tak boleh habis lah kan. Boleh?
0: Boleh.
2: Okey, sebenarnya biasa kita kalau dengar emas saja, nilai dia agak tinggi lah. Betul. So modal dia agak besar lah. So sebenarnya dalam bidang emas ataupun kita nak buka sesuatu perniagaan, modal adalah utama. Untuk modal emas ni memakan jutaan ringgit. Pasal kita tahu 1 kilo pun untuk pasaran sekarang dah 600 ribu ringgit. So dalam kedai takkan kita nak letak 1 kilo. Betul. So mungkin ambil ke 20 ke 30 kilo. Baru customer rasa bila masuk, wow. So banyak pilihan.
0: Okey, sebelum kita buka kedai ni kan, nak tanya ni, apa antara persiapan yang dilakukan?
2: Okey, sebenarnya cabaran dia sebenarnya adalah yang paling utama adalah trusted customer terhadap kedai. Bila customer percaya, kita jual barang itu adalah barang tulen. So kita punya servis, kita punya marketing, so dekat situ orang kata bila orang trust dengan kita, semakin ramailah orang percaya kita ni sebuah kedai bukan saja menjual, tetapi kita punya servis, kita punya orang cakap barang rosak kita boleh perbaik. Kualiti ataupun kita punya perkhidmatan potong emas ke cantik, so orang akan percaya, orang akan datang. Orang akan puas hati. Betul.
0: Okey, nak tanyakan sepanjang beberapa bulan buka ni kan, mesti orang kata dah melalui ini, dah ada sikit cabaran.
2: Boleh saya pas dekat ni yang ni?
0: Boleh. Mungkin ada cabaran sepanjang pembukaan sampai sekarang ni.
1: Cabaran untuk pembukaan sepanjang lah. Nak tahu sepanjang sebelum buka ke sepanjang?
0: Yelah, sebelum buka pun boleh. Mesti ada cabaran-cabaran yang pernah dilalui kan.
1: Cabaran tu banyak suka. Nak sampai ke tahap cawangan yang sekarang ini, senang kata macam Cik Is cakap tadi, trusted lah. Sebab kita dah dapat trusted customer daripada Perak. So kita memang dah conquer Perak sebenarnya. So bila nak masuk ke, senang kata belah utara, kita dah conquer. Nak masuk ke daerah selatan, kita bersaing dengan ramai. Banyak sangat persaingan. Jadi nak bawa satu nama ke area selatan ni, dia punya cabaran, dia liku-liku dia sangat tinggi. So nak grab trusted customer dekat belah selatan ni, kita dah go through dengan orang kata apa, kita pun sampai dah turun padang juga lah senang kata,
2: betul.
1: Untuk nak bagi tahu yang kita ni memang bagi servis yang terbaik. Sebab ada orang percaya kata kita kena buka kedai dulu baru bagi servis. Tapi kami sebelum buka pun kita dah bagi servis tu.
2: Betul.
0: Okay, baiklah. Untuk masa akan datang nanti kan, ada tak perancangan ataupun target yang nak dicapai?
2: Okay. Untuk mana-mana orang cakap perniagaan lah, dia bukan sekadar untuk hanya satu kedai. Betul?
0: Betul.
2: So kita akan menambah satu lagi kedai dan seterusnya.
1: InsyaAllah.
2: So insyaAllah lah. So kita doakan baik-baik untuk
0: amin.
2: Kedai Emas Salam.
0: Allah, amin.
2: So kita juga harap sokongan daripada orang cakap
1: Selatan pula.
2: Selatan pula. So insyaAllah dekat sebelah utara kita dah ada, dekat Ipoh. Dekat selatan kita baru saja buka. InsyaAllah kita akan bagi perkhidmatan yang terbaik. So sebenarnya pasaran satu lagi kita nak tembus adalah dekat Pantai Timur. Itu adalah perancangan yang saya nampak sekarang. Kalau dekat Pantai Timur, permintaan dia memang tinggilah. Dan juga untuk kedai mas pun banyak. Cuma untuk meneruskan ke Pantai Timur, kita perlu lebih teliti untuk pembukaan dekat sana lah. So insyaAllah kita doakan benda ni berjalan dengan lancar lah.
0: InsyaAllah, amin. Semoga berjalan lancar kan. Dan untuk pendengar kita yang nak datang, nak datang ke kedai ataupun nak tengok koleksi barang kemas ni, mungkin boleh sharekan lokasi di mana dan juga ada Facebook, TikTok ataupun Instagram.
1: Kalau yang mana yang nak datang, nak orang kata nak terus walk in ke kedai, boleh saja cari Salamah Gold and Jewelry, Galaxy Ampang Mall, ataupun singkatan dia adalah Salamah Gold Jewelry GAM. So cari je, memang dah betul-betul boleh jumpa kedai kita, betul-betul berhadapan dengan Balai Polis Ampang. Lepas tu kalau kata nak dapatkan, kita punya nak tengok design yang menarik ke apa-apa saja info pasal kita, boleh saja follow kita punya Facebook, TikTok dan juga IG official Salamah Gold and Jewelry.
0: Semua sama
2: semua ada.
0: Okey, jadi terima kasih kerana sudi datang ke Konti sekejap ke?
1: Macam sekejap tu lah.
2: Sama-sama. Pasal macam baru sebenarnya.
1: Macam baru je duduk.
0: Kita dah cukup timing sejam. Tak balik kampung ke?
1: Itulah, nak balik juga ni.
2: So kita harap masa balik ni, para pendengar radio, saya harap berhati-hati di jalan raya.
1: Betul.
2: Masa musim perayaan ni, orang cakap banyak kenderaan lah.
0: Ya, betul. Terima kasih atas peringatan.
2: Sama-sama.
0: Jadi terima kasih juga untuk datang petang ni. Dan saya doakan semoga orang kata perniagaan ini terus maju.
1: InsyaAllah.
0: Dikenali dan menjadi inspirasi, apa orang kata, inspirasi kepada anak muda di luar sana. InsyaAllah.
2: Sama-sama.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya juga.
2: Ya, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Cik Cempaka.
0: Sama-sama.
2: Kerana sudi
1: jemput kami lah.
2: Jemput
0: sama-sama.
2: Kami.
0: Terima kasih sudi datang ke Konti.
2: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama. Jom kita layan dulu lagu dari Emas hantaran Yolanda dan Arif Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin

sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa Air. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilih

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Orang Selangor. Kembali bersama saya Cepatkan Temankan Anda. Okey, dan kita teruskanlah untuk segmen yang seterusnya. Segmen Rehlah Baitullah 2.0. Setiap hari kita bawakan untuk anda jam 6 petang dalam PM Lokal. Okey, kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya sihat. Datuk okey?
2: Alhamdulillah, syukur.

0: kepada Allah.
1: Okey, alhamdulillah. Hari ini topik kita apa, Datuk?
0: Hari ini hari menjelang wukuf di Arafah.
1: Okey, silakan Datuk.
0: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah, ya. Hari ini kita bersua lagi di Rehlah Baitullah 2.0 bersama saya Datuk Dr. Haji Nasruddin bin Uthman. Sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Hari ini kalau kita lihat jutaan manusia, lautan manusia sedang bergerak menuju ke Padang Arafah. Ada yang menaiki bas, ada yang duduk diam sambil berzikir, ada yang memegang buku doa dan ada yang sejak pagi tadi tak berhenti menangis kerana mereka sedar inilah hari yang mungkin menentukan seluruh hidup mereka. Hari di mana manusia datang kepada Allah bukan membawa kehebatan tetapi membawa doa, membawa penyesalan, membawa harapan dan hati yang terlalu ingin dibebaskan daripada kemurkaan Allah. Dan sebab itu tajuk hari ini Arafah, hari Allah membebaskan hamba. Tuan-tuan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Arafah bukan sekadar tempat, tetapi Arafah ialah hari pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Hari manusia berhenti seketika daripada dunia dan mula melihat dirinya yang sebenar. Di Arafah tidak ada siapa hebat. Semua memakai pakaian yang hampir sama. Semua mengangkat tangan yang sama. Semua menangis dengan air mata yang sama. Dan di Padang Arafah, manusia akhirnya sedar yang paling dia perlukan dalam hidup bukan dunia tetapi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang maksudnya, kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan ayat itu, Allah menyebut Arafah dengan penuh kemuliaan kerana di situlah manusia datang untuk membersihkan dirinya. Dan sebab itu, Arafah bukan tempat manusia meminta dunia semata-mata. Tetapi tempat manusia berkata, wahai Allah, aku penat dengan dosa-dosaku. Jadi kadang manusia terlalu lama lari daripada Allah sampai dia lupa Allah sentiasa menunggu kepulangannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam maksudnya, tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba daripada api neraka selain hari Arafah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, bayangkan dalam setahun Allah memilih satu hari, cuma satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia daripada neraka. Itulah hari Arafah. Kenapa? Kerana pada hari itu, ramai manusia benar-benar datang dengan hati yang hancur. Dan Allah sangat mencintai hati yang datang merendah diri di hadapannya. Kadang Allah tidak memandang hebatnya amal kita. Tetapi Allah memandang hancurnya hati kita ketika memohon ampun kepadanya. Tuan-tuan para sidang pendengar sekalian, saya beberapa tahun lalu di Arafah, saya pernah melihat seorang lelaki Afrika. Pakaiannya compang-camping, nampak sangatlah tenang ifannya. Dan dia tak pandai berbahasa Arab. Dia hanya duduk di bawah kemah sambil menangis. Kemah tu pun kemah yang biasa-biasa je lah. Tak macam kemah orang Malaysia. Jadi memang daim sangatlah. Saya tengok lama dia meratap langit dan saya lalu saya bagilah ada makanan lebih sikit, saya bagi dia makan dan sembang dalam bahasa Inggeris, tanya dia datang daripada mana. Dia kata dia datang di kampung yang sangat miskin, dia kata. Dia datang ni pun dia jual motor, jual tanah semata-mata sampai ke sini. Jadi saya cakap, bergembiralah, mengapa apa yang nak disedihkan. Dia kata, Tiba-tiba dia menangis. Terus dia sebut, dia kata, "Ya Allah, aku tak ada apa-apa lagi. Kalau engkau tak ampunkan aku hari ini, aku tak tahu nak pergi ke mana lagi, ya Allah." Jadi mendengar doanya tu pun saya rasa sangat meruntun jiwa saya. Ya? Dan saya rasa sedih sangat, Allahu Akbar. Ya? Tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang yang paling dekat dengan Allah bukan orang yang paling banyak ilmunya, tetapi orang yang paling ikhlas berharap kepada rahmatnya. Hari Arafah mengajar manusia bahawa hidup ini terlalu singkat untuk kita sombong, riak dan takabur. Kerana akhirnya semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Arafah, Allah sedang mengajar manusia erti menjadi hamba. Dan mungkin antara nikmat terbesar dalam hidup ialah bila Allah masih memberi kita peluang untuk menangis memohon ampun kepadanya. Jadi petang hari ini mari sama-sama kita angkat tangan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa dan hajat kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wahai Allah, hari ini jutaan manusia sedang berdiri di Arafah mengangkat tangan dan menangis memohon rahmatmu. Dan kami juga datang kepadamu, ya Allah, membawa seluruh dosa dan kelemahan kami. Wahai Allah, jika hari ini engkau membebaskan begitu ramai hamba daripada neraka, maka jangan lupakan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, dan dosa anak-anak kami. Wahai Allah, jangan biarkan kami pulang daripada dunia ini tanpa keampunanmu. Dan jika hati kami terlalu kotor, maka bersihkanlah dengan rahmatmu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan sedang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Hari Arafah mengajar manusia bahawa sehebat mana pun kehidupan, akhirnya manusia tetap seorang hamba di sisinya. Hamba yang penuh dosa. Tetapi terlalu berharap kepada kasih sayang Tuhannya. Dan mungkin antara hari paling indah dalam hidup seorang hamba bukan ketika dia dipuji di dunia, tetapi ketika namanya disebut di langit sebagai hamba yang telah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin. InsyaAllah besok kita bersua lagi ke udara dengan tajuk Menjelang Aidiladha, Air Mata Sebuah Pengorbanan. Sekian dulu DJ Cempaka. Terima kasih. Shalom bete. Bye-bye.
1: Thank you, Datuk.
0: Okay.
1: Okay, kita sama esok. Okay, dalam segmen yang sama, jam 6 petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah. Semoga apa yang dikongsikan tadi memberi manfaat untuk anda yang mendengarkan kami sekarang ini. Okey, jom layan dulu lagu dari M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya, Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, petang ini orang Selangor mesti ada yang tengah orang kata siap-siap yang nak balik kampung. Ada yang baru habis kerja, sampai je rumah terus sambung packing barang-barang kan, sehingga beli buah tangan untuk mak ayah di kampung. Yang tak balik lagi tu mesti tengah plan nak gerak malam nanti ke kan. Apa pun jalan, orang kata malam nanti pun jalan mungkin orang kata busy, sibuk kan. Apa pun semoga urusan anda dipermudahkan dan perjalanan anda selamat sampai ke kampung nanti, okey. Dan selepas ini, setiap jam 6.30 minit petang, okey, kita akan ikuti rancangan Mawaddah dengan tajuknya Kisah Perang Badar Bahagian 3. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Projector Band, Sinar Pelangi, Selangor FM.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Mawaddah.
1: Sebab tu kalau kita pergi kubur arwah mak, arwah ayah, kalau kita bercakap, tak mustahil mereka dengar dengan sangat jelas. Sangat jelas. Dan mereka pertamanya, mereka tahu kita ziarah mereka. Walaupun mungkin kalau kita gali tanah tu, mungkin dah tinggal rangka, dah tinggal tulang belulang. Tetapi kehidupan di alam barzah, dia bukan di alam tanah. Dia berada di alam yang lain, dimensi yang lain. Cuma setiap rangka manusia, dia mempunyai attachment yang tersendiri dengan roh dia yang berada di alam barzah, alam yang lain. Jadi kalau kita ziarah kubur pun, ya, mungkin kat situ dah rangka. Tetapi rangka tadi dia ada connection, dia ada attachment dengan roh yang yang berada di alam barzah, yang berada di dimensi yang lain. Jadi walaupun kita ziarah kubur, kita ziarah tanah, tetapi kerana attachment tersebut, mereka tahu kita ziarah mereka. Apa yang kita baca dihidangkan kepada mereka dalam bentuk hadiah kepada mereka. Apa yang kita doakan kepada mereka sampai kepada mereka. Sebab tu tak salah kalau seseorang nak berbual-bual dengan arwah mak, arwah ayah, cucu yang ni minggu depan dah nak berlangsung walimah, ni cucu mak yang ke 18 ni nak berlangsung, tak ada masalah, tak ada haram, tak ada perkara yang menyalahi. Rasulullah sendiri berbicara dengan orang-orang yang dah meninggal walaupun tak dengar suara yang keluar. Kalau kita pergi kubur dengar suara, kita lah cabut lari. Tapi perkara itu tak menjadi masalah. Baik, Rasulullah SAW bermesyuarat dengan sahabatnya tentang tawanan perang. Baik, perang Badar adalah perang yang official, secara official yang pertama dalam Islam. Dan yang pertama ni sahaja sudah dimenangi oleh umat Islam. Sedangkan sebelum berperang, orang-orang kafir, mereka sudah bawa mereka punya band, tepuk gendang, ahli muzik mereka, penyanyi mereka, arak mereka, bawa gendong semua daripada Mekah. Sebab mereka nampak memang orang Islam kali ini tak boleh menang kerana perbezaan angka jumlah tentera yang jauh berbeza. Sebab orang kafir dapat kumpulkan semua sekali, jumlah tentera 3 kali ganda lebih besar daripada umat Islam. Umat Islam lebih kurang dalam 313 orang. Manakala tentera kafir 1,000 orang. Jadi mereka dah happy, dah jolly, dah enjoy. Mereka sepanjang perjalanan, di mana tempat mereka berhenti rehat, mereka semua enjoy. Memang kita menang ni. Tak ada, tak mustahil kalau dia orang boleh menang. Rupanya Allah Ta'ala hantar malaikat demi malaikat untuk menolong. Ketika ada orang kafir yang dalam Badar, yang kemudian hidup, kemudian masuk Islam, dia ceritakan, aku masih ingat lagi pada peperangan Badar, aku melihat tentera-tentera yang agak ganjil dan pelik. Aku dapat rasakan suasana yang semacam, dan aku lihat ada beberapa daripada tentera daripada pihak kami, iaitu waktu kafir, ketika dia nak sedang maju mara ke arah orang Islam, tiba-tiba tangan dia terputus. Dan aku nampak yang lain tiba-tiba terpenggal. Aku tengok tak ada orang Islam pun yang dekat dengan dia, tiba-tiba terpenggal begitu. Kalau Allah nak hantar bantuan pertolongan, Allah Maha berkuasa untuk menghantarnya dalam keadaan yang luar biasa. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak mengherankan kenapa peperangan ini dimenangi oleh umat Islam kerana pertolongan Allah bersama dengan mereka. Baik, setelah selesai perang, Rasulullah ingin bermesyuarat dengan para sahabat, kita nak buat apa dengan tawanan perang? Sebab ada 70 tawanan perang. 70 ni tak sempat nak lari. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat supaya setiap orang tawanan dapat menebus diri masing-masing dengan wang dan harta mereka. Supaya dengan itu orang Islam dapat memperkuat kekuatan mereka dan dibiarkan mereka bebas. Semoga di suatu masa mereka akan mendapat hidayah. Sayyidina Umar pula berpendapat supaya sekalian mereka dibunuh kerana mereka kesemuanya adalah para hulu balang dan kepala-kepala musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar yang bersifat lemah lembut itu. Rasulullah SAW pun menjalankan keputusan itu. Lantaran itu, maka ayat Quran pun diturunkan menegur tindakan Rasulullah SAW itu, di samping memberi sokongan kepada pendapat Sayyidina Umar supaya sekalian mereka dibunuh, dengan ayat yang berbunyi, maka nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi tu.

Ghafurur Rahim. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpakan siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah sebahagian dari rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah berbunyi, in

0: fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukminin, orang-orang mukmin, diri dan harta mereka, dan diberikan balasan syurga kepada mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Baik, ayat Quran yang pertama tadi menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berpihak, ayat Quran berpihak kepada pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk bunuh seluruh tawanan perang tadi. Bertentangan dengan apa yang Sayyidina Abu Bakar cadangkan, supaya tawanan ini jangan dibunuh, dibiarkan hidup, dan di antara mereka siapa yang boleh bayar harta untuk tebus diri mereka, maka mereka dibebaskan merdeka. Dan Rasulullah SAW suka dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar, jadi kita tak perlu bunuh mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu Taala menghantar ayat Quran menegur tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, kerana Allah Subhanahu Taala lebih suka dengan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: Mawaddah.
1: Baik, permasalahan mungkin timbul. Bukankah Rasulullah maksum? Bagaimana Rasulullah boleh tersalah dalam mesyuarat ini? Baik. Ini adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu taala untuk mengambil pendapat daripada para sahabat. Mengambil syur, mengambil cadangan, mengambil pandangan daripada mereka. Dan Rasulullah kena putuskan. Tetapi apabila pandangan ijtihad Rasulullah itu tidak sesuai dengan yang sepatutnya, maka Allah Subhanahu taala turunkan ayat menegur Rasulullah. Dan ini tidak ada kena mengena dengan kemaksuman. Baginda tetap maksum walaupun baginda boleh tersalah dalam hal ehwal ijtihad dalam hal duniawi, tapi ia tidak menjejaskan kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah yang seperti ini pasti ada hikmah di sebaliknya yang tersirat, yang sebenarnya menunjukkan keagungan dan kemuliaan serta kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Umar Al-Khattab lah orangnya. Ya. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, kalau bukan kerana Umar, boleh jadi kita semua diturunkan seksaan oleh Allah Subhanahu taala kerana keputusan yang silap. Walhasil, keputusan Rasulullah telah termaterai, maka ia berlangsung seperti itu dan tidak dibunuh tawanan Badar. Baik, pengajaran dan hikmah yang dapat diambil daripada peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar mengandungi beberapa pengajaran dan petunjuk yang tinggi, di samping ianya sememang mengandungi mukjizat yang mengagumkan. Berhubungan dengan sokongan dan pertolongan Allah khusus untuk orang mukmin yang kukuh keimanannya dengan prinsip-prinsip iman yang ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugas dan suruhan agama. Di sini dapat kita simpulkan pertanda dan pengajaran seperti berikut. Yang pertama, sebab pertama berlakunya peperangan Badar ini bukanlah didorong oleh semangat peperangan dan pertempuran, tetapi motif utamanya ialah menawan kafilah perniagaan Quraisy yang tiba dari Syam di bawah kelolaan Abu Sufyan yang sedang melintas di sekitar Madinah. Sebaliknya, Allah SWT hendak memberikan rampasan yang lebih untuk hambanya, kemenangan yang lebih gemilang, kerja yang lebih mulia dan lebih sesuai lagi sejajar dengan tujuan yang seharusnya bagi tiap-tiap bagi individu Muslim bertindak dalam merempuh hidup seharian. Allah elakkan kafilah perniagaan sehingga tidak sampai ke tangan mereka, tetapi Allah Maha Kaya menggantikan dengan bala tentera musuh yang mereka tidak sangka-sangkakan. Ya, sebenarnya kita tahu pada asalnya Rasulullah SAW keluar daripada kota Madinah bukan untuk berperang. Mereka tak siap untuk berperang dan mereka tak membawa persiapan yang mencukupi untuk perang. Bagi dia keluar bersama kaum Muslimin adalah untuk menahan kafilah ataupun caravan rombongan Abu Sufyan yang pada ketika itu masih kafir Quraisy, yang sedang balik daripada business trip daripada Syam nak balik ke Mekah. Sebab Madinah ni berada di tengah-tengah, mereka sedang lalu di kawasan sekitar. Jadi Rasulullah ingin menahan mereka dan mengambil harta mereka kerana mereka telah merampas harta orang-orang Islam di Mekah. Jadi tit for tat, Rasulullah ingin mendapatkan pampasan ke atas rampasan yang zalim yang telah mereka buat terhadap harta orang Islam yang banyak ditinggalkan di kota Mekah. Walaupun harta yang ada pada caravan tadi tak akan dapat menyamai dengan harta yang lebih banyak yang ditinggalkan di Mekah, tetapi Rasulullah SAW ingin menolong kaum Muslimin Muhajirin yang mereka terpaksa keluar sehelai sepinggang. Mereka berada dalam keadaan tekanan yang sangat kuat di Mekah sampai mereka tak boleh keluar dengan diwawarkan secara umum. Mereka nak berpindah ke Madinah tak boleh, mereka kena keluar secara sedikit orang, kena satu orang, dua orang keluar. Kalau mereka nak jumpa, mereka jumpa kena jauh daripada kota Mekah. Dan mereka tak boleh bawa barang yang besar, nanti orang Mekah dapat detect mereka nak lari daripada Mekah. Sebab orang kafir Mekah sentiasa tunggu masa yang terbaik untuk nak buat prosecution terhadap orang-orang Islam ni, ingin mengadakan perbicaraan dakwaan dan nak menindas mereka. Tapi di situlah Rasulullah kata keluar senyap-senyap daripada pintu kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi mereka tak boleh bawa harta yang begitu banyak. Kan tetapi harta mereka dirampas. Mereka buat reta mereka sendiri. Masuk rumah orang-orang Islam yang ditinggalkan, mereka rampas harta-harta ni. Jadi tujuan Rasulullah, kafilah Abu Sufyan yang lalu ambil harta mereka dan diberikan pada muhajirin yang miskin, yang mereka perlukan. Sebab mereka dah keluar sehelai sepinggang. Akan tetapi apa yang Allah aturkan sesuatu yang lebih hebat lagi daripada itu, kerana orang-orang kafir Quraisy di Mekah apabila dapat tahu kafilah itu ditahan, mereka siapkan angkatan perang. Abu Sufyan dah kata jangan siapkan angkatan perang sebab kami boleh lalu kawasan yang lebih jauh daripada Madinah. Kami boleh lalu kawasan pesisiran pantai. Abu Jahal kata tak mengapa, kita dah siap angkatan daripada Mekah, kita tetap berperang. Akhirnya peperangan meletus bukan kehendak daripada orang Islam tapi kehendak daripada orang kafir Quraisy, yang mereka sebenarnya sudah sombong dan belagak yang mereka akan menang peperangan tersebut. Tapi akhirnya Allah SWT memberikan kehinaan kepada orang Islam sehingga Allah berikan kemenangan kepada orang Muslim. Yang terbunuh di situ Abu Jahal, ketua yang paling otai sekali dalam kalangan kafir Quraisy. Anak dia Ikrimah bin Abu Jahal yang selama ini menolong ayahnya menindas orang Islam. Setelah ayahnya mati, Ikrimah lebih benci lagi pada Rasulullah, lebih benci lagi pada Islam, lebih meluap semangat dia nak hapuskan bagi Nabi SAW dan Islam daripada permukaan bumi ni. Saki baki daripada hidup Ikrimah ni lepas ayah dia mati, dia macam mana nak bunuh Rasulullah SAW. Dia dah tak ada fikir lain sebab dia sangat sayang ayah dia, Abu Jahal. Ya. Tapi apa yang Allah aturkan untuk Ikrimah ada sesuatu yang lebih mengagumkan. Kerana selepas Fatah Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dan menjadi orang yang sangat soleh. Sampai kalau orang jumpa Ikrimah ni, orang pasti nampak dia ni seorang wali Allah yang sentiasa beribadah. Kalau nak jumpa Ikrimah, kena cari kat dalam masjid sebab beliau akan sentiasa baca Quran. Dan akhirnya beliau meninggal syahid di perang Yarmuk. Beliau telah dimuliakan oleh Allah SWT sebagai orang yang soleh. Dalam kitab sirah mengatakan sejak beliau masuk Islam, beliau tak pernah melakukan walaupun satu dosa kecil pun. Begitu soleh, begitu taat. Tetapi demikianlah bagaimana Allah menukarkan hati manusia. Allah Ta'ala boleh memalingkan mengikut kehendak yang disukai oleh Allah SWT. InsyaAllah sampai di situ kita akan sambung lagi pengajaran-pengajaran yang besar daripada Perang Badar ini pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Gombak Petaling Sepang Hulu Langat Hulu Selangor Shah Alam 721, Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 724, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 721.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, hello, kembali bertemakan saya Cempaka di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, sekarang 7.03 minit malam. Okey, dan terima kasih juga pada yang menyapa Cempaka di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Kak Zaini di Puchong, katanya baru lepas hujan Cempaka, makanya barulah dapat menyapa. Terima kasih Kak Zaini, katanya bersiap-siap ni nak balik ke kampung. Okey Kak, hati-hati di jalan. Okey, Cikgu Noli di Behran Station Tanjung Marim Perak, Cempaka ketuk. Sayalah, siapa lagi? Meriah di konti, meriah di rumah akak juga katanya. Okey, persediaan raya dah prepare awal ke Cempaka. Tak nak kalau membeli barang nanti beratur panjang membayar. Betul tu, saya semalam beli barang dapur Cikgu Cempaka semalam. Hari dia, sebab hari Isnin Selasa dah tak boleh kan. Makanya semalamlah masa orang katanya sesuai untuk saya shopping raya, beli barang dapur. Okey, katanya untuk Cempaka selamat berkonti. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, yang masih bersama Cempaka ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online, terima kasih sebab masih lagi setia menemani kami. Layan dulu lagu dari Spider, Tapi Bagaimana, Selangor FM.

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon masing sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: fikir seorang lelaki yang terkurung di dalam badan seekor ikan yang hidup di lautan. Lelaki itu Nabi Yunus ibn Matta' alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tidaklah seseorang meminta sesuatu kepada Allah dengan menyebut zikir ini kecuali Allah memakbulkan permintaannya. Ramai ulama menceritakan zikir ni dalam keadaan kita tersepit, ada hajat yang besar kepada Allah, buntu, tak ada jalan keluar, ulang zikir ni. InsyaAllah, pasti Allah makbulkan permintaan dan hajat kita. Zikir seorang lelaki.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang.

Baiklah, itu dia baru saja melalui Iman Troy. Okey, pejam celik hari raya. Okey, baiklah. Tak sedar pun, masa dah sampai ke penghujung. Okey, selepas ini, Anne akan sambung temankan anda untuk 4 jam yang seterusnya. Sampailah 12.30 malam nanti dalam segmen MH812. Okey, jumpa kembali dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Dengan radio yang on point dan lebih energetik, Selamat FM pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ada telefon canggih tak?
1: Ada.
0: Dalam tu ada RTM Click tak?
1: Tak ada.
0: Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tempat. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda seperti biasa MH812 untuk tanggal hari ini 25 Mei 2026, hari Isnin, dan pastinya saya akan bersama dengan anda 4 jam sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih buat rakan tugas anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Okey, banyak lagu-lagu best menanti anda hari ini, hari Isnin. Ramai yang mandi blues. Ramai juga yang dalam perjalanan pulang ke kampung kan. Hati-hati tau macam mana keadaan cuaca dalam perjalanan tu. Okey, pastikan semua lengkap lah eh. Kalau perlu ada makanan-makanan tambahan, makanan-makanan ringan untuk hilangkan rasa mengantuk dan sebagainya, maka kenalah penuhi kan. Apalagi kalau bawa ahli keluarga yang lain kan, macam-macam ragam kena di, orang kata, dilayani. Apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia hasil untuk anda, Tomo Arjuna, Selangor FM.

Selangor FM bilang tempat itu dia kemarin. Okay, kemarin buat apa tu, ingat lagi tak? Kemarin cuti lah kan. Kalau ikutkan kemarin hari Sabtu kan. Hari Sabtu aktiviti apa kan bersama dengan keluarga. Hari kemarin dah sampai dah kampung dah. Alhamdulillah. Okay. Selamat meraihkan lah Hari Raya Aidiladha. Orang kata saya tak pernah meraihkan ataupun pergi ke sebelah pantai timur. Tapi saya difahamkan oleh kawan-kawan yang duduk di sekitar orang kata pantai timur lah. Mereka kata kalau Hari Raya Aidiladha ni di sana sangat meriah kan. Jadi saya sendiri tak pernah merasai, orang kata moment lah, mungkin tak pernah kan pergi ke situ lah. Tapi mungkin kalau anda sendiri ada kampung halaman nak kongsi pun boleh juga, saya nak tahu juga kemeriahan tu bagaimana. Ada yang kata Hari Raya Aidiladha kalau di pantai timur lebih meriah sambutannya berbanding Hari Raya Aidilfitri kan. Okey, apa pun, jom untuk anda teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM lah. Yang dahulu ini dia lagu daripada drama band Drama, katanya hidup jangan banyak drama sangat. Cukup-cukup lah tu kan. Lepas tu tantang kalau pilih drama tu kan, awak watak yang tak nanya je, padahal awak dan tergenis. Awak lah batuk-batuk jahat tu.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

0: sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
1: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farmer dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
1: Kita akan lihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
1: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
1: Tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
2: Saya bersetuju dengan tangan tu lah, onsa tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu, yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Pandangan saya yang kerajaan buat ni, okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC. Kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial, yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara, usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang, di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan, Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Langgar FM pilihan tepat. Itu dia Alif Sata dengan Jangan Nakal. Okey, jangan noti-noti. Biasa dia tu. Okey, kepada anda yang nak hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman anda seperti biasalah, nombor WhatsApp kan. Sambil-sambil kita nak menanti berapa hari je lagi nak raya. Orang kata tinggal berapa jam je, tak sabar katanya. Maklumlah eh, kita air raya definitely pun all out. Air raya daerah hal tetap on all out juga. Okey, apa pun, jom ada lagu raya juga untuk anda. Tapi kita nak layan dahulu. Ini dia Trisua Aka, Merayu Tuhan. Selamat menikmati.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia. Okey, lagu dari Opik dengan Rapuh untuk anda. Okey, 9.46 minit malam. Zara, cepat yang nak dengarkan lagu, saya nak tunaikan permintaan anda. Ini adalah rakan kita Anne. Dia kata, kuadah dari Ampang nak request lagu Kalimah yang sempurna daripada Victory untuk hiburan semua pendengar Selangor FM. Terima kasih sama-sama. Juga dekat G Hadir menyapa nak request lagu Raya Datang Lagi daripada Demani dengan ucapan pada yang baik balik kampung. Moga selamat sampailah, hati-hati di jalan raya. Okey, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Chris Dayanti bersama dengan Meli. Cinta sangat.

Ya, itu dia. Bestnya lagu Hindustan malam-malam ni kan. Sambil kemas rumah tu bersemangat katanya. Okey, bagaimana yang dah dikemas tu. Saya waktu kecil kan, waktu saya kanak-kanak lah. Bukan nak kata kanak-kanak tu macam kecil sangat pula eh. Waktu dah boleh diharap lah orang kata. Kan, antara skop tugasan saya kalau nak menjelang hari raya, saya selalu kena bersih tinggal tau. Itu memang saya punya job lah. Tugasan. Setiap tahun saya pegang jawatan tu. Sampailah waktunya saya kata tak nak lagi. Macam tu. Melawan tetap. Okay. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Easy Hanis dari Kuala Kubur nak minta lagu Wahai Kekasih dari Aisyah Sarah untuk hiburan semua. Okay. Awak pastikan semua terhibur dengan lagu tu. Lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Ida nak request lagu Tak Mungkin Kembali nyanyian Aimi Kristina untuk hiburan student UiTM tapau. Student UiTM dengar kita. Adik ambil kos apa, dek? Kan, cuba kongsi-kongsi. Tak balik ke? Kan? Yelah, nak raya ni kan? Balik ke tidak ke? Duduk je dekat asrama tu. Kadang-kadang ada yang jauh-jauh kan? Dia ambil pendekatan, orang kata tak balik lah eh. Kadang-kadang mungkinlah kos-kos yang lain dan sebagainya. Apa pun, terima kasih sebab dengar Selangor FM tau. Jom kita nak layan lagu-lagu yang lain. Okay, sama-sama itu lagu permintaan juga akan saya siarkan seketika nanti. Lagu raya pun insyaAllah akan orang kata menyusul. Okay, tapi kita layan dahulu. Ini dia Armada, Awas Jatuh Cinta. Kan? You... Awas tau, berwaspada, kelak jatuh cinta.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia dalam diam katanya. Okay, diam-diam ubi berisi. Itu pernah dengar tak? Peribahasa macam tu. Okay, nak baca lagi kiriman yang dihantarkan. Mana ni nak saya santai je lah eh. Almaklumlah orang pun tengah sibuk ni. Tetap katanya shopping raya. Yelah kan. Kalau boleh gitu setiap bulan ada kan. Orang kata nak reward diri sendiri tu. Okay, Miza dari Shah Alam nak request lagu Rindu Tak Bererti nyanyian Syaz. Boleh. Okay, yang lain yang nak dengarkan lagu anda ke udara boleh sahaja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik untuk anda menanti sehingga pukul 12 tengah malam. Saya akan terus temankan anda seperti biasa Isnin hingga Jumaat. Tapi minggu ni tak janji. Tak janji 5 hari. Tapi sampai hari apa? Okey. Yalah, kita tetap orang kata bercuti tetap. Tetap on. Yang dahulu ini dia Noha dengan Malam-Malam Serangan FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia Jamil lah, Selangor FM. Kita ke penghulu. Iya ke nak jumpa penghulu tu? Penghulu ada kat rumah ke? Tak boleh cuti lama dia balik kampung tau. Maklumlah nak raya kan lagi beberapa hari. Okey, sebelah malam nanti ada utama sebelah malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda lah yang dahulu ini dia. Sabar yang tak cinta. Kalau ada orang nampak cinta pasangan anda, siapa yang patut dipersalahkan? Yang merampas ataupun pasangan tu yang biarkan cinta?

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, pilihan tepat itu dia. Okey, lagu daripada Madam Lucas. Sekarang dah pun 11.24. Minum malam. Selamat malam untuk anda. Lagi-lagi, kiriman nak saya bacakan. Saya short dari Taman Raja Musa Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu nama sutra antara sutra dan bulan boleh? Okey, juga ada kiriman yang seterusnya. Cikgu Noli. Hi, Anne. Selamat berkonti. Berapa jam? Di jam yang terakhir. Dia kata hari ni cepat terguliknya. Amboi, dah tergulik sampai ke mana tu? Sebab dengan persediaan awal untuk Aidiladha. Dia kata tak naklah beratur panjang di pasaraya. Dah berusia ni tak larut. Nak rushing-rushing sangat. Okey lah, orang berusia lebih, orang kata lebih pro kan. Diorang dah pandai planning dah kan. Dia kata nak request lagu raya lah kan. Lagu raya yang lama-lama. Lagu yang lama juga menusuk kalbu. Alamak, judulnya apa eh. Maklum lah kita pula orang kategori baru kan. Lagu lama kurang mengerti. Amboi. Okey lah, yang dahulu ini dia Mata Ketahuan Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Shima dengan Sedar. Okey, sedar tak sedar, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Betul, masa berlalu begitu pantas. Jangan kita sia-siakan untuk sesuatu yang mungkin akan membuatkan kita rasa kerugian. Okey, jadi gunakan masa kita untuk perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang akan menjadikan kita insyaAllah insan yang lebih baik. Semoga esok lebih baik daripada hari ini. Saya bertemu dengan anda esok malam lagi. Tinggalkan anda dahulu, ini dia Terbaik Tu bersama dengan Liza Hanim. Tragedi Tenda Biru. Bye-bye dan selamat malam semua. Jumpa lagi esok.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Usman Khalid dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, T.O, Nescafe tarik, kudap-kudapan, ada biskut-biskut, sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah. Raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan? Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan? Gile-gile lah. Jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling. Termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Terbeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Marudi, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sihat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Ida Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, Ida TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon-pon-pon, macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece dan bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya. Driver lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur Cik Nam. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah, percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jata Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Datuk Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio, Zabida, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Sharon Aha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi, Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dek Tan, Mama Kila, okay. Tok Bija pun hadir, Sharon Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua, luncur terus, terus beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhan tu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Gemuruh Hantu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan.

demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit. Subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah, penyampai radio tak boleh lah, pasukan keselamatan tak boleh lah, doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zalihan, Syazmizal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Juga terima kasih lah yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingle, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Ajib lama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ, hari raya bahagia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng Burung Hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey itu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dana bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sejumlah keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Rozaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng Burung Hantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo, ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Cik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli, dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid diri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Eddie Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja kan. Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita kan, pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah ya. Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini kan. Agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyak

doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya. Niat puasa saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zack, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, Razli Zal 81, Black White Era, JB Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi like, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi like, mantap. Joe pun sama, Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur ya. Paman Ujang, pan pan pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Batrisha, saya mengharapkan dekat Nurhayati pun tiba-tiba like, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi like ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagi lagu raya. Lagu dari Perciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur terus layan. Mamek juga terus luncur terus layan. Mamek Nasenat juga ada roh.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, dan daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Oi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah. Seronok, rasa tenang je rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sepitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Hari Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi? Combat Survival Shop, Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Rahup ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura juga masih buat kuih lagi ni. Ui, buat kuih lagi ya. Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okey, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Saya Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengata saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki

geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Yati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usuk Yusuf, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni bang. Baguslah berehat dekat sungai kan. Penat memandu kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ha, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Saya kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKS dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap geng-geng Buruhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hal. Kemana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersempena dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Operasi Konsortium Langkawi Ferry Line Ventures Negeri Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan jiwa saya. Tapi kalau tanya saya betul-betul, saya suka pergi ke sebelah Pantai Timur. Terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam-pam-pam, kasih hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng Buruhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudnya Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita. Di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi.

Lagu terbaik. Ha, kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda. Jangan tukar-tukar. Ha, pergi ke dapur dulu. Pergi cari air panas. Ha, kan? Pergi buat air dulu. Ha, mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan? Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa. Letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur, silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ini, jangan lupa, ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya, ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya, terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Tracks jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke. Pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang, betul lah nak sihat. Saya tak ada nafikan perkara itu, tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Pagi nanti, jangan lupa untuk bersama dengan Tiga Suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nanti kan, pagi nanti menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari, selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Maksuna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi menerusi lagu-lagu terbaik sebelum itu. Seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir Zindagi Bankaye Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan kan? Tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kedah, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur. Ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa kan. Dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon sama pagi, Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se, betul lah ya, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam itu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Glutah House, Kak Ia, Juliana Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad. Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yelah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rosayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Kenangan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya belayan jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Nasrul Kebur Hantu.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cak ayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian, musibah, teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahillazi biniamatihi tatimmus salihat. Atau, alhamdulillahillazi.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak suami saya menikah. Satu lagi dia diam tu kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut tau. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihan wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Fir'aun nanti. Fir'aun mana pernah sakit? Fir'aun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam. Tidak apa. Tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat, mengah. Nak. Pergi cek tadi ada prostat, tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk, manjang, tegak, manjang. Kan nanti sombong. Nak nampak? Bongkok aja duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah. Dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Oh, tu. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duduk atas katil. Nyamuk. Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun, kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

dari hati. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Iz Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sempena Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berhantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk cuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha kami ucapkan kepada anda. Dan salam hari Selasa dah hari ini 26 Mei tahun 2026. Anda bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis. Temankan anda menerusi segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 6 pagi sampai 10 pagi. Macam biasa 4 jam yang pertama ni, dua suara ni anda akan dengar.
4: Macam biasalah, okey. Dan alhamdulillah hari ni, hari, kalau tak silap saya, hari Arafah hari ni. Okey, sama-sama kita doa, okey. Kita kata penuhi dengan apa-apa ibadah-ibadah yang apa boleh menjana, okey, menjana, okey.
3: Yang boleh memberi manfaat lah lebih kurang kan. Nah, di mana hari ini merupakan wukuf di Padang Arafah, jemaah-jemaah haji kita pada tahun 2026 ni jatuh pada hari Selasa 26 Mei tahun 2026, iaitu hari inilah yang bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi umat Islam di Malaysia yang tidak menunaikan haji, tarikh ini adalah hari yang terbaik untuk menunaikan puasa sunat hari Arafah.
4: Betul.
3: Jadi selamat berpuasa kepada anda semua kerana ia mempunyai kelebihan yang besar dalam menghapuskan dosa. Okey, dan hari ini juga kita percaya ramai Wan dah mula nak beli nak pergi beli besin, nak bubur daging kan. lepas tu nak keluarkan periuk sebab esok nak masak sup ekor, nak masak sup tulang. Pressure cooker tu duduk kat mana, nak kena cari balik hari ni.
4: Mana yang tak sempat nak beli semalam, mungkin ada yang dah beli hari ni bahan-bahan masaknya, dah bersedia nak masak hari ni.
3: Betul.
4: Mungkin ada juga yang dah pun bergerak balik ke kampung.
3: Yelah.
4: Selamat dalam perjalanan, selamat sampai.
3: Okey. So maknanya hari ni anda buat persiapan lah untuk menyambut Aidiladha esok ataupun 10 Zulhijjah yang akan kita sambut pada esok hari. Jadi hari ni kita nak tahulah apa aktiviti anda, persiapan apa yang anda lakukan. Jom kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak update kenaan dengan info cuaca, info trafik di lokasi anda pun boleh, talian yang sama juga anda boleh gunakan. Okey, selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info yang lain pula. Ini antara lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang pertama. Panggil.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Teh tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Skinchan. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Puchong. Kami nak kongsikan juga untuk anda di mana umat Islam di negeri Selangor diseru terus memperkukuhkan perpaduan dan mengelakkan sebarang bentuk perpecahan yang boleh menggugat keharmonian serta kesejahteraan umat. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Maiz kata, semangat perpaduan berteraskan akidah dan persaudaraan Islam perlu terus dipelihara dalam kehidupan seharian tanpa mengira pangkat, keturunan atau kedudukan. Okay. Pangkat apa semua tu kita tinggalkan dekat ofis, balik kita duduk jadi masyarakat dekat luar ni, biasa-biasa je.
4: Marhain.
3: Biasa je, jangan apa ni, ada perbezaan di antara kita.
4: Jangan ada perbezaan darjat di antara kita. Aku gitulah, okey. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Datuk Salehuddin Saidi dalam putusan ID Adha menyatakan, beliau menyuruh umat Islam supaya sentiasa menunjukkan sikap dan adab terbaik dengan mengambil ibrah daripada hak ibadah haji dan korban. Mengukuhkan perpaduan umat berteraskan akidah dan persaudaraan Islam tanpa kira pangkat keturunan dan kedudukan. Okey, menurut beliau lagi, ID Adha bukan sekadar sambutan perayaan. Sebaliknya membawa penghayatan mendalam terhadap nilai pengorbanan, ketaatan dan keikhlasan seperti dinjunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah agung ini mengajar kita semua bahawa keimanan yang sebenar menuntut kesediaan untuk berkorban demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Baik, harapnya kita dapat renungkan sama-sama kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Senator Datuk Setia Haji Salehuddin bin Saidin, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor. Dan pada yang sama juga, beliau turut merakamkan penghargaan kepada petugas sukarelawan, agensi kerajaan, institusi masjid dan surau serta semua pihak yang terlibat akan menjayakan urusan ibadah korban dan program kemasyarakatan sepanjang musim Aidiladha ni. InsyaAllah kita juga doakan semoga dengan cara ni, iyalah, kalau sebelum ini kita dekat kampung tak bertegur Iwan. Tapi bila ada ibadah korban ni, yang ikan apa ni, hubungan yang renggang tu, kita rapat-rapatkan balik. Kalau yang dulu ada salah faham, kita clearkan balik. Kita orang cakap baik-baik balik lah. Bermula dengan Aidiladha ni. Kalau sebelum ini kita tak ada apa yang kita nak spark, tiba-tiba nak datang rumah orang tu minta maaf, rasa macam awkward. Ini kita datang ni cakap nak datang raya dalam masa yang sama, kita nak datang minta maaf ataupun sebagainya. Okay?
4: Bukan saja di kampung tapi di bandar juga, bila anda dah berbaik-baik sama di kampung, amalkan jugalah di bandar, kita berbaik sesama antara kita, insya-Allah.
3: Okey, kejap lagi kami akan kembali kongsikan Al-Kisah kepada anda. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu Irfan Haris, Amira Othman, Bincang Raya, Selangor FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: macam selera buat tak apa.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Lagi hidup aku jadi kelam kampur tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa. Cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris

Langgar FM kekal on point dan energetik bersama dengan kami di frekuensi 100.9 MHz. Sekarang ini kita dah berada di penghujung jam yang pertama, segmen Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan. Sekejap saja lagi kami akan bawakan utama 7 pagi untuk anda, untuk anda ketahui apa perkembangan yang terkini yang berlaku di negara Malaysia khususnya. Okay? Jadi kita doakan semoga bakal haji dan juga jemaah haji kita ini dipermudahkan segala urusan dan pulang membawa haji yang mabrur, insya Allah. Okey, seketika nanti antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Bilang Budaya, Radio RTM.
5: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta, subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70 hari.
2: Terima.

2026, trafik perlahan dikesas iaitu di lokasi berikut: Kota Kemuning ke Highcom, juga Kewajipan ke Susu Subang. Sila ambil perhatian kepada pengguna jalan raya menghala ke utara, terdapat dua lokasi

0: lagi di kilometer 131.1 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru, lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam 9 Zulhijjah kami ucapkan kepada anda. Hari ini hari Selasa, 26 Mei tahun 2026. Jam yang kedua, Teh Tarik Kopi O. Anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis. Dan antara lagu-lagu yang

0: Mira. Baik, itulah nyanyian daripada Dafi, Farid Prayoga dan juga Ryan Bakri dengan tajuk lagunya Raya Raya Ye Ye. Kita bagi happy sikit kepada anda yang sedang buat persiapan raya tu, insyaAllah terus bersama dengan kami. Kami akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Tiba masa sekarang ini kami nak ajak anda sembang.
1: Sembang tu set.
0: Okey, selalu kita balik ke kampung apabila menyambut perayaan ni kan. Ha, orang kita ni semua segala-gala perayaan. Bukan sahaja Raya Aidilfitri, Raya Aidiladha, Raya Deepavali, Christmas, Raya Cina. Semua kita balik.
2: Semua kita sapu.
0: Ya, okey. Tapi raya ni dah makin dekat lah. Esok kan, kalau kita tengok berbaki kurang daripada 24 jam dah pun. Dan setiap rumah mesti ada jawatan tetap masing-masing. Okey, ada yang memang ditugaskan jadi tukang beli barang dapur. Memang kalau barang tak cukup je, memang dia lah. Bak kata dia tu, dia dah jadi macam kunci motor ni memang ada sentiasa dekat tangan dia. Okey, ada yang jadi ketua lap lantai, bahagian kemas-kemas, pakar susun kuih dalam balang pun ada juga. Dan ada juga yang entah macam mana tiap tahun dapat tugas rasa makanan je.
2: Wah.
0: Itu selalunya mak ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu mengandung ni dia kerja kan, dia tak boleh nak push sangat kan.
2: Betul.
0: Jadi dia kena duduk, tolong potong-potong. Lepas tu kalau bak rasa-merasa ni dia lah.
2: Yeah.
0: Kalau dalam bulan puasa, kalau contohnya bulan puasa, ibu mengandung ni kan kadang-kadang diberikan kelonggaran untuk berpuasa kan. Jadi dia lah jadi bak berasa ni. Okey. Jadi persiapan Raya Aidiladha pada tahun ini kadang-kadang bukan tentang siapa paling banyak buat kerja, tapi momen semua orang berkumpul, bergurau, berbincang dan sama-sama menjayakan suasana raya buat persiapan tu. Okey. Jadi hari ni kita nak tanya kepada pendengar semua di Selangor FM ini, apa tugasan persiapan raya anda? Okey. Kalau bila setiap kali persiapan raya saya je, anda akan buat tugasan apa, Wan?
2: Okey, yang pertamanya saya sebagai supir mak saya.
0: Supir? Oh, pemandu. Okey, bukan awak yang pergi beli barang.
2: Tak.
0: Tolong bawa dia pergi beli barang. Betul juga.
2: Sebab dia cewek. Barang takut tak memenuhi kriteria.
0: Yelah, betul lah.
2: Jadi bawa dia. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, susun tukang masa rajin nak susun dalam balang
0: kuih raya tu.
2: Itu pun tukang kerja saya juga.
0: Okay.
2: Raya baru ni tak ada dah bonang bekas. Tak sempat.
0: So maknanya?
2: makanan bekal tu terus.
0: Oh yelah. Sekarang kalau orang jual pun memang dah dalam dalam balang dia dah kan. Cumanya kita, mak-mak kita ni nak balang, nak menunjuk yang dia ada balang yang kerawang-kerawang kan. Tu.
2: Lepas tu yang ketiganya, pada hari kejadian, saya ambil tender buat air.
0: Okey. So maknanya kalau sehari sebelum awak jadi pemandu, hari kejadian ataupun hari raya sebenar tu, awak akan bertugas sebagai pengocak air lah. Okey. Jadi itu dia, Awan. Kalau anda macam mana? Saya? Saya confirm lah. Apa jenis air saya tak beli? Yang hancur, yang berketul, yang cube. Saya memang runner.
2: Runner
0: ais barang air, runner ais batu satu.
2: Okay.
0: Barang-barang yang tak cukup, kadang-kadang tiba-tiba nasi impit habis. Orang tetamu datang kan. Lemang tak cukup. Saya lah runner dia.
2: Okey, runner. Kunci motor standby lah.
0: Kunci motor tak pernah tutup. Jadi itu dia antara tugasan kami kalau buat persiapan raya. Itulah tugasan-tugasan yang disandang oleh kami yang memang buat masa sekarang ni jawatan tu memang tetap lah.
2: Betul. Kita nak ambil ni dari kad kontrak.
0: Dari kad kontrak lah. Dia renew setiap tahun.
2: Betul.
0: Okey, kalau anda pula macam mana? Mungkin anda ni bahagian kemas-mengemas. Bila orang masak-masak ni anda tidur. Ada orang macam tu kan. Saya tengok ada abang saya macam gitu.
2: Okey.
0: Kan? Waktu orang buat siap-siap sibuk ni dia tidur.
2: Tapi dah habis tu?
0: Habis dia, waktu kita dah habis, dah masak apa semua, kita masuk tidur, dia pula buat kerja. Sampai ke pagi esok kan. Okey, anda tugasan apa pula? Jom boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Kita layan dulu lagu ni. Selepas ni kita akan terus kembali dalam segmen Tetarik KBO.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jangan kau salah pilih yang lain.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik secara keseluruhannya bergerak lancar dan hanya bergerak pelan di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Lubang Raya Utara Selatan E2,

0: 7 arah selatan dari Port Dickson Selatan menghala ke Sarawang. Lorong kini terhalang di lokasi. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit, kad tas cenggo, e-wallet anda mencukupi sebelum mulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.

0: kami setiap masa.
1: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Baik, kalau tak dapat frekuensi di tempat anda, iaitu 100.9, jangan risau. Anda boleh juga dengarkan kami melalui dalam talian, melalui aplikasi RTM Klik. Sebelum balik kampung, mungkin nak pergi ke arah utara, nak pergi ke arah selatan, anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik terlebih dahulu ke telefon pintar anda secara percuma je. Tak dikenakan sebarang bayaran. Jadi, kalau ada RTM Klik, anda boleh stream kami walau di mana jua anda berada. Okey? Sekarang ini, jom.
3: Sembang tu set.
2: Okey, topik kita hari ini, bila buat persiapan raya, apa tugasan yang anda sandang? Apa tugasan yang diberikan oleh ahli keluarga anda kepada anda? Okey, Assalamualaikum. Sis Apis dan... Sis Awan dan Apis. Okay, selamat menyambut Hari Raya Haji katanya. Okay. Macam saya lah, Noh Hidayah. Sebelum ni, saya raya puasa, saya dah berhempas pulas memasak, kemas rumah, isi kuih. Maka Raya Haji ni, saya akan buat tak tahu je. Lagipun pakcik belah arwah baba saya dan makcik belah arwah mak saya dah memang suruh datang. Siap pesan jangan masak. Kalau tak datang nanti, makanan tu tak habis. Maka dengan ini, saya cakap dengan adik saya, kita pergi rumah pakcik. Kita pergi rumah makcik sedara. Mesti mereka akan gembira bila nampak kita. Yang penting, jangan lupa bawa bekas makanan yang kosong dalam kereta. Boleh isi lauk-lauk yang mereka masakkan tu nanti. Dalam masa yang sama, kita juga boleh buat penjimatan, Noh Hidayah. Awak memang dahsyat lah . Awak memang genius lah pemikiran awak tu.
4: Dia pergi rumah pakcik dan makcik dia. Dia makan di sana dan sambil tu bawa bekas kosong, boleh tapau sekali.
2: Boleh tapau, boleh makan malam pula. Jadi rumah dia close lah.
4: Close
2: so
4: house.
2: Dia tak payah buat persiapan raya lah Dayah . Oh bijak awak gitu . Orang tolong masak, awak pergi tolong potong-potong le.
4: Makcik tu apa salahnya?
2: Yelah, awak
4: habuannya juga.
2: Betul. Awak dah lah nak bawa balik sampai nak tapau lah. Apalah, orang suruh makan dekat situ je. Okey Dayah, terima kasih Dayah ya. Terima kasih juga ucapan yang diberikan oleh Abang Kamarul Bahrain. Katanya hari ni hari berwukuf di Arafah buat jemaah haji kita. Kita doakan insyaAllah.
4: Amin.
2: Aina dari Shah Alam pula, setiap tahun saya memang jadi bahagian cuci lansir. Tak tahu macam mana jawatan tu melekat dekat saya sejak sekolah lagi. Sampailah sekarang ni, kalau balik kampung je, mak tengok muka saya terus tunjuk lansir. Tak payah bagi arahan. Depan, belakang. Oh, macam tu je. Dah tahu dah nak buat apa kan. Sebelum bagi salam penuh tu, balik ni jangan tidur dulu. Settlekan tu dulu. Mak kan. Tapi memang betul. Segala jawatan yang kalau saya perasan lah jawatan tu kenapa kita macam, kalau nak beli barang, contoh kan, beli barang je saya. Kalau nak asal barang tak ada je saya. Asal saya je barang tak ada. Contoh kan. Kenapa kan? Kadang-kadang saya kaji kan. Oh, rupanya sebabkan kita ni, bila kita buat tugasan tu, kita memenuhi kriteria yang mereka inginkan.
4: Betul.
2: Kalau kita sebab, contohlah kalau macam saya tak ada, digantikan oleh
4: sub job tu lah.
2: Sub job kepada adik kan. Adik dia profession lain. Adik dia bahagian jaga anak-anak buah. Jadi dia yang akan kontrol anak-anak buah ni supaya mak sibuk dekat dapur, anak dalam kawalan dia. Tapi kalau saya tukar job tu, saya pun tak boleh. saya pun tak boleh buat kan.
4: Masing-masing dah ada kepakaran masing-masing. Jadi orang kata task tu memang sesuai dengan kepakaran masing-masing. Betul. Jadi ada sebab kenapa kita ditugaskan dengan, dikontrakkan dengan tugas yang itu.
2: Walaupun surat tak bersign. Saya pun tak tahulah bila sign surat kan. Okay, jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita dalam jam yang kedua ni. Okay, Sembang to Sem baru saja bermula. Jangan risau, ada masa lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Kepada yang baru sahaja putarkan frekuensi anda ke 100.9, kita sekarang ini dalam Sembang to Sem bersama dengan Awan dan juga Apis. Kami berikan topik kepada anda, bila buat persiapan raya, apa tugasan anda? Boleh komen sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425, yang mana nak hubungi kita di talian. Sebentar nanti kita akan sambung semula dalam jam yang berikutnya. Antara lagu-lagu yang akan menanti,

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Rela Baitullah 2.0.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sebelum Arafah adalah malam yang sangat berbeza. Di hotel-hotel Mekah, ramai jemaah mula kurang bercakap. Ada yang duduk lama memandang Kaabah. Ada yang sibuk menyusun.